0: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan solat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah solat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda biyafatal anam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بهديه للملك العلام. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlu kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, melawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif pada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan, bukan justru setelah pulang dari haji, adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar.
2: Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi. Tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Bapak Wakil Presiden dan akan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin uhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. begitulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh, lalu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
0: Sudah pendengar sebangsa dan setanah air.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Allahumma asli ahwalana wa'afikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innal adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Sudah pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Maryono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
3: Oh iya.
4: Saya kemarin
3: dari Amerika. Oh iya, mari.
4: Dari Rahim, Pak. Iya, mari.

Baru saja kita ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Muzdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2020. Nah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji
4: di Madinah itu ada.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko. Kabar hari Iko.

Ganti-ganti kabar hari Iko edisi 27 Mei 2026 tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. TPID Jambi pastikan tidak ada kenaikan harga bahan pokok. Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Jambi bersama Satgas Pangan Polda setempat dan Forkopimda memantau harga serta ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional Angso Duo. Hasil pantauan menunjukkan tidak ada kenaikan harga, sementara pasokan dipastikan aman menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wakil Gubernur Abdullah Sani menyampaikan bahwa stok kebutuhan pokok masyarakat masih mencukupi dan harga sejumlah komoditas relatif stabil menjelang Idul Adha tahun ini. Wakil Gubernur menambahkan bahwa Pemprov Jambi akan terus memantau perkembangan harga pangan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemprov Jambi bersama Forkopimda dan Satgas Pangan turun langsung untuk memastikan stok kebutuhan pokok tersedia dan harga tetap terkendali. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, dan Rem 042 Gapu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, serta jajaran Ditreskrimsus Polda Jambi. Nantikan demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Arabia away through for Germany. It's four against three momentarily. This is Brunner. Can he get his shot away here? Angle tight! Found its way through!
1: Kalau dengar nama timnas Jerman, julukan The Panzer, pasti langsung nempel di kepala kita. Tim yang dari dulu ditakuti karena mental bajanya, permainannya yang presisi, yang pastinya nggak kenal ampun di depan gawang.
2: Tapi jujur aja, di dua edisi Piala Dunia terakhir, sang raksasa ini sempat kehilangan arah. Mesin panzer kebanggaan mereka mogok parah dan harus pulang lebih awal di fase grup. Bikin banyak fansnya gigit jari.
1: Namun awas, menjelang King of bulan Juni depan, Jerman datang membawa peringatan bahaya di bawah komando pelatih taktik jenius Julian Nagelsmann. Mesin ini udah tune up total. Mereka perlahan membangun ulang reputasi mengerikan itu lewat perpaduan pemain senior yang matang dan duo penyihir muda yang lagi on fire, Jamal Musiala dan juga Florian Wirtz.
2: Buat kamu yang dari dulu setia ngedukung Jerman, ini saatnya kembali busungkan dada. Kira-kira sanggup nggak ya Der Panzer menggilas lawan-lawannya dan kembali merajai dunia tahun ini?

0: 99,2 Pro4 RRI Jambi.
1: Halo Jambi.

Pro 4 RRI Jambi. Selamat pagi untuk kanti-kanti dimanapun berada. Gimana di pagi hari ini sudah selesai ya menunaikan ibadah sholat Idul Adha? Nah, apa kegiatan selanjutnya kanti-kanti? Biasanya pasti makan ya, karena tadi kita sudah mengikuti sunnahnya di Idul Adha sebelum sholat itu tidak makan dan juga tidak minum ya. Ayo dimulai sarapannya kanti-kanti. Nah, satu informasi di Halo Jambi kali ini kanti-kanti, lebih baik sarapan atau tidak ya? Nah, boleh diintip efeknya bagi tubuh. Kanti-kanti, sarapan sering dianggap penting karena membantu menjaga energi fokus dan metabolisme tubuh tetap stabil sepanjang hari. Namun sebagian orang memilih untuk melewatkan sarapan karena menjalani intermittent fasting atau memang belum merasa lapar sejak pagi. Nah, pentingnya sarapan untuk kesehatan, walau punya banyak manfaat, sebagian orang tetap memilih untuk mengosongkan perut di pagi hari. Ada beberapa dampak buruk yang bisa terjadi jika sering melewatkan makan pagi, melansir dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu memicu nafsu makan berlebih di siang ataupun malam hari. Kanti-kanti, saat melewatkan sarapan, rasa lapar biasanya muncul lebih kuat sehingga seseorang lebih sulit mengontrol pola makan harian. Kondisi tersebut sering memicu keinginan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak dalam porsi lebih banyak saat makan. Yang kedua yaitu berpotensi mengacaukan sistem metabolisme tubuh. Kebiasaan melewatkan sarapan dapat membuat kadar gula darah dan insulin menjadi kurang stabil dalam aktivitas sehari-hari tubuh. Nah, yang ketiga yaitu kanti-kanti, dampak sarapan terhadap fokus dan aktivitas. Tidak sarapan sering membuat tubuh lebih cepat lelah, sulit fokus, serta memicu pusing akibat rendahnya gula darah. Kondisi tersebut itu dapat mengganggu produktivitas kita dalam bekerja kanti-kanti ya, maupun performa belajar, terutama saat menjalani aktivitas padat setiap harinya. Ya itulah tadi kanti-kanti, ada beberapa dampak buruk kalau melewatkan sarapan ya, makan di pagi hari. Nah, nanti di sesi selanjutnya Adis akan sampaikan ada sisi positifnya ternyata kanti-kanti dari kita melewatkan makan sarapan. Nah, tetap bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Masjid Agung Al-Falah atau yang dikenal dengan nama Masjid Seribu Tiang dibangun pada tahun 1971. Dan dalam proses pembangunannya memakan waktu 9 tahun. Masjid ini berdiri di lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Dan menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan istana tanah pilih. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah Jambi berdiri pada saat ini menjadi saksi akan perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Saifuddin diangkat sebagai sultan di Kesultanan Jambi, menggantikan ayahandanya. Dalam kepemimpinannya, beliau membatalkan semua perjanjian dengan pihak Belanda. Dengan pembatalan tersebut, membuat Belanda menjadi sangat marah dan berencana menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Dan Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai dan membumi hanguskan istana tanah pilih. Pada tahun 1885, tanah bekas istana tanah pilih tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahannya. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama setempat pada tahun 1961. Namun pada tahun 1971, pembangunan masjid tersebut baru dapat direalisasikan. Masjid Agung Al-Falah dikenal di masyarakat sebagai Masjid Seribu Tiang. Walaupun sebenarnya jumlah tiang-tiang penyangganya hanya berjumlah 232 tiang. Masjid ini juga dikenal karena konstruksinya yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini juga mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu. Dan pada tahun 1980, pembangunan masjid ini rampung dan kemudian diresmikan oleh Presiden kedua Soeharto. Tepatnya pada tanggal 29 September 1980.

Jambi.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ya, kanti-kanti tentunya kita masih di Halo Jambi dengan pembahasan mengenai lebih baik sarapan ataupun tidak ya. Tadi sudah disampaikan dampak buruknya kanti-kanti ya. Selanjutnya seperti yang saya janjikan akan saya sampaikan ada beberapa sisi positif dari melewatkan makan sarapan. Nah, kanti-kanti apakah ada ya? Nah, sebagian orang sengaja melewatkan makan pagi demi menjalani metode diet populer seperti intermittent fasting. Pola ini memicu proses autofagi yang membantu regenerasi sel sekaligus meningkatkan kesehatan metabolisme tubuh. Selain itu, sebaiknya tidak memaksakan diri untuk makan jika belum merasa lapar di pagi hari. Nah, cobalah lebih peka mendengarkan sinyal alami tubuh dan makanlah saat perut benar-benar membutuhkan asupan. Lalu kanti-kanti lebih baik sarapan atau melewatkannya nih jadinya ya. Pilihan untuk sarapan atau melewatkannya kembali lagi pada kebutuhan tubuh dan gaya hidup masing-masing. Setiap orang tentu memiliki tujuan kesehatan yang berbeda kanti-kanti ya. Apalagi dalam menentukan pola makan pagi. Nah, cocok bagi kanti-kanti yang memiliki kondisi ini, seperti sarapan sangat dianjurkan kalau kanti-kanti kerap merasa lemas atau sulit fokus akibat mengosongkan perut di pagi hari. Bagi penderita diabetes atau gangguan metabolisme, makan pagi sangat membantu untuk menjaga stabilitas kadar gula darah. Makan pagi juga ampuh untuk mengontrol nafsu makan kalau sering merasa kelaparan saat siang ataupun malam hari. Sebaliknya, kalau kanti-kanti berada dalam kondisi ini, yaitu tidak merasa lapar di pagi hari,

kanti-kanti tidak perlu memaksakan diri untuk menyantap makanan. Nah, bagi kanti-kanti yang sedang menjalani pola makan intermittent fasting, melewatkan sarapan justru bisa mendatangkan manfaat tertentu. Yang terakhir yaitu, kalau lebih suka makan porsi besar saat siang atau malam, pola ini tetap sehat selama kalori hariannya terkontrol. Yang makan pagi terbukti memang mampu meningkatkan energi sekaligus konsentrasi. Meskipun kebutuhan ini tentu berbeda bagi setiap orang ganti-ganti, kuncinya pastikan untuk selalu mengkonsumsi menu yang sehat, bergizi seimbang pada setiap waktu makan. Untuk informasi selengkapnya ganti-ganti mengenai lebih baik sarapan atau tidak ya, ada beberapa efeknya bagi tubuh. Ganti-ganti juga bisa dapatkan di laman rri.co.id. Nah, ganti-ganti jangan kemana-mana karena nanti pada formasi pukul 9 kita akan ikuti Jambi Berdendang. Silakan yang ingin bergabung di 0811-670-7990. Ya, tetap bersama ganti-ganti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.
2: Info cuaca.

0: Baik, nanti-nanti kali kita perbarui informasi perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini pada Rabu 27 Mei 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Siang dan sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan. Untuk peringatan dini cuaca nihil, suhu udara 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara 58 hingga 90%, arah angin timur menuju barat daya dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiran gelombang laut, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Untuk peringatan dini gelombang laut nihil, titik panas atau spot terpantau di tanggal 26 Mei 2026, pukul 00 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 7 titik panas di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Sarolangun dengan 1 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 titik panas, dan Kabupaten Tebo 3 titik panas. Forecaster Ondati Jaya Martua Sinaga diperbarui 27 Mei 2026 pukul 8 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Untuk informasi perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, ganti-ganti juga bisa dapatkan di laman www.bmkg.go.id. Baik, ganti-ganti demikian informasi perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini pada Rabu 27 Mei 2026.
1: Pro 4 99,2 FM.

0: kali ini di Jambi Berdendang. Nah, jangan sampai saya ditinggalkan sendirian ganti-ganti ya. Nanti pada sibuk lebaranan nih ya. Jangan sampai, soalnya saya pernah merasakan seperti itu. Ganti-gantinya pada hilang semua ya. Nah, kali ini ayo pada gabung ya di Idul Adha yang mau menyapa saya ya, yang tetap bekerja hari ini ganti-ganti. Dan tentunya juga semangat untuk ganti-ganti yang tetap bekerja di hari libur ini ya. Silakan yang ingin bergabung di Jambi Berdendang edisi hari ini di 0811-6707-9920. Halo Jambi Berdendang.
1: Halo
0: Nian Abang Tamrin.
1: Iya.
0: Lalamo saya udah dengar Bang Tamrin nih. Aduh, apa kabarnya Bang Ta? Adi sehat. Apa? Iya, Abang sehat tapi Bang ya? Alhamdulillah. Gimana hari ini lagi di mana nih? Di rumah? Lagi santai-santai ya. Kirain Abang jadi petugas kurban, enggak? Panitia? Oh, enggak. Oke, nunggu berarti yo. Oke lah kalau gitu, mau lagu apa Bang Tamrin?
1: Lagunya Tumbuk Padi ya,
0: kan? Tumbuk Padi? Boleh? Iya.
1: Jangan kalah, gue lama meninggalkan.
0: Iya, Abang nih. Oke, Tumbuk Padi ada nih Bang. Iya, maaf lahir batin juga Bang Tamrin.
1: Soalnya kebetulan kita banyak perabangnya.
0: Iya.
1: Bang Ansori masih siaran habis.
0: Bang Ansori ada masih siaran.
1: Pak Mahmud?
0: Pak Mahmud ke Sungai Penuh dia. Coba langsung hubungi beliau. Kalau rindu suaranya kan.
1: Iya, suara Pak Mahmud.
0: Ke Sungai Penuh dia.
1: Ada kalau dia. Bangki, pokoknya untuk
0: galau-galunya. Oke Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Tamrin sudah bergabung, lagunya Tumbuk-tumbuk Padi. Nanti saya putarkan ya. Di belakangnya Bang Tamrin ada siapa? Halo Jambi Berdendang.
2: Hello,
0: Abang Putra RTM.
2: Iya, Mak.
0: Apa kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Gimana cuaca di sana, aman?
2: Aman, rasanya.
0: Alhamdulillah. Secerah hati saya ya. Gimana hari ini, apa kegiatannya di Idul Adha, Bang Putra?
2: Lagi di rumah-rumah keluarga lah, Mak.
0: Di tempat keluarga. Nggak jadi panitia kurban.
2: Nampaknya enggak.
0: Ada berapa sapi, berapa kambing di situ, Bang Putra?
2: Kambing yang banyak ya.
0: Oh, kambing yang banyak. Oh, di dekat situ ada kambing ya?
2: Iya, kambing banyak.
0: Saya samar-samar dengar suara kambing tadi. Oke lah, Bang Putra. Mau lagu apa, Bang Putra?
2: Lagu daerah lah ya?
0: Iya, lagu Jambi.
2: Kalau lagu Serengkul Dayung ada enggak, Pak?
0: Serengkul Dayung?
2: Iya, ya.
0: Serengkul Dayung, itu lagu Jambi bukan?
2: Apa iya, Mak?
0: Hah?
2: Lagu Jambi, no?
0: Serengkul Dayung. Oke, sebentar saya cari ya. Iya, Serengkul Dayung ada.
2: Iya, ya.
0: Iya.
2: Boleh salam?
0: Boleh, silakan.
2: Salamnya yang tadi siapa, Pak?
0: Tadi ada Bang Tamrin.
2: Buatnya Mbak Adis.
0: Iya.
2: Salam kenal juga, Mbak ya.
0: Iya.
2: Salamnya baru kan ya.
0: Iya, gak apa-apa. Masuk lagi.
2: Terus buatnya semuanya lah.
0: Oke.
2: Perempat nih. Minal Aidin wal Faizin, Mbak ya.
0: Iya.
2: Makasih, Mbak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serengkul Dayung nih, lagu dari Bang Putra RTM tadi ya. Terima kasih Bang Putra, nanti lagunya saya putarkan. Ini lagu dari Merangin ganti-ganti ya. Oke, di belakangnya Bang Putra. Halo Jambi Berdendang.
1: Halo.
0: Ya halo.
1: Elok nian lah
0: Bang Kadir.
1: Ya.
0: Apa kabar Bang Kadir?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Apa?
2: Selamat Hari Raya
0: Idul Adha. Maaf lahir batin ya Bang Kadir ya. Apa kegiatannya di Idul Adha nih Bang Kadir?
2: Tidak ada kegiatan, di rumah aja.
0: Di rumah aja? Oke, menunggu saja di rumah berarti ya. Oke, Bang Kadir mau lagu apa Bang Kadir?
2: Lagu Pendayung Patah.
0: Pendayung Patah, boleh. Salamnya dulu.
2: Salam buat Adil.
0: Ya.
2: Teman hari ini sudah berapa sepatu kursi jiramnya. Mau maaf dan batin.
0: Iya.
2: Buat Kota RTM tadi ya. Salam kenal lagi Kadir CS ya.
0: Yep.
2: Buat Tamrin tadi ya. Mana Raya. Buat Amarkan. Buat Sopo tuh. Lebih pernah masuk Alimin, Mang Ajum, Abdullah. Buat Kota yang besar 10.
0: Iya.
2: Adik Indra. Mama Supri, Mbak Yani. Apa lagi ya? Buat Putra Molo Jambi, Putra Jambi alias Pengiran Cinta ya.
0: Iya.
2: Buat Bina di Kampar, buat Abdullah untuk Kota Negara, buat Darpa juga Sampuda, Walitas, Walitas yang teman terdepin. Buat Kerja Yusuf.
0: Iya.
2: Apa lagi?
0: Semuanya lah ya.
2: Oh, semuanya.
0: Oke.
2: Harus berharap ya. Buat semua-semua Pak Ari Raya itu jadi yang gue pergi rumah mengatur lahir dan batin.
0: Iya.
2: Berarti sukses selalu, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Kadir sudah bergabung ya. Baik, ganti-ganti saya putarkan terlebih dahulu lagunya, nanti kita sambung kembali. Tetap bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jambi Bedendang.

0: 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Kita lanjutkan kembali ganti-ganti, masih ada waktu di Jambi Berdendang di 0811 6707 9920. Halo Jambi Berdendang.
1: Halo Nia.
0: Pak Abdullah, apa kabar? Alhamdulillah saya sehat Pak Abdullah. Selamat Lebaran Idul Adha Pak Abdullah. Mohon maaf lahir batin Pak Abdullah ya. Lagi ngapain nih?
1: Lagi manggale belan.
0: Mangga, manggale setiap waktu memang.
1: Iya,
0: aduh, alhamdulillah.
1: Cuma nunggu kupon datang bayar.
0: Oh, belum. Emang kuponnya belum datang? Oh sudah, nunggu ngambilnya beda. Oke, biasanya siang tidak Pak Abdullah?
1: Jam 1 sampai jam 3.
0: Rumah saya juga biasa kisaran jam segitu, sama berarti ya. Banyak Pak Abdullah di situ, sapi, kambing?
1: Alhamdulillah kalau di sini banyak. Banyak orang nomor satu.
0: Ada di situ ya? Oke lah kalau gitu. Mau lagu apa Pak Abdullah?
1: Lagu Bahagia Bella.
0: Bahagia. Oke, salam-salamnya silakan.
1: Salamnya untuk semuanya ada Madisa.
0: Iya.
1: Madisa juga saya selalu.
0: Yep.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Abdullah sudah bergabung ya ganti-ganti lagunya Bahagia. Boleh nanti saya putarkan untuknya Pak Abdullah. Di belakangnya Pak Abdullah, silakan ganti-ganti. Halo, Jambi Berdendang.
2: Elo Nian.
0: Elo Nian, Pak Puja Kesuma, apa kabar?
2: Kabar elo lah, pagi kok cerah.
0: Pagi kok cerah. Nggak ada drama hujan ya Pak Puja ya? Alhamdulillah. Semoga jadinya udah ada menghambat aktivitas di Idul Adha nih Pak Abdul, Pak Abdullah lagi Pak Puja ya. Pak Puja di rumah lah.
2: Di rumah lah.
0: Kemana ganti-ganti saya yang gabung nih? Belum ada yang jadi panitia kurban.
2: Tamu lah, saya enggak juga.
0: Enggak juga. Nonton enggak juga?
2: Enggak juga nonton.
0: Enggak juga.
2: Apa nak nonton begawe enggak?
0: Siapa tahu nak nengok kan banyak yang suka nonton-nonton tuh.
2: Nonton motong daging kurban tuh enggak asik.
0: Enggak ada asik.
2: Kalau nonton konser tuh baru asik.
0: Nonton konser pakai musik enggak ya? Gitu. Beda selera memang.
2: Selera lah.
0: Oke lah Pak Puja, mau lagu apa Pak Puja?
2: Lagunya mempengaruhi baik bulan baik kok. Saya tidak lagu Budi Baik.
0: Budi Baik. Oke, Adi carikan. Salam dulu.
2: Salamnya pada tamu ucapannya dulu. Mohon maaf lahir batin.
0: Iya.
2: Kru-kru rompak ataupun pen-pen rompak itu.
0: Iya.
2: Abuannya Bang Abdullah tadi semoga sehat selalu.
0: Amin. Iya. Pak Puja?
2: Gila. Budi.
0: Iya. Iya, siapa lagi?
2: Pokoknya buat semua-semua
0: pendukung. Oke, untuk semuanya.
2: Siapanya,
0: Ya.
2: Pak Tia, sesuatunya sini.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Puja Kesuma yang sudah bergabung ya kanti-kanti ya. Lagunya Budi Baik. Oke, nanti saya putarkan untuk Pak Puja. Di belakangnya Pak Puja. Halo, Jambi Berdendang.
1: Halo Nia.
0: Halo Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anita, apa kabar? Alhamdulillah. Saya baik-baik saja, tapi agak-agak kambuh ini. Karena kemarin kan puasa yo. Jadi kayaknya lambung saya agak kaget Mbak Anita. Iya, kalau puasanya udah beberapa hari, nah itu baru gak terasa lagi gitu. Nah, kalau ini kan cuma 2 hari ya. Jadi rada-rada terasa ini.
1: Apa namanya?
0: Terkejut, iya terkejut lambung saya. Shock dia.
1: Kalau saya pada bukan macam mana lah lagi. Emang kayak mana ya, Bi?
0: Iya.
1: Dua cepat tangan hina makan sedikit.
0: Iya. Oh gitu. Jadi Mbak Nita enggak susah kalau mau puasa?
1: Iya, enggak bisa macam mana, Bi.
0: Oh, enggak bisa. Oh iya.
1: Kan memang pokoknya bisa. Misalnya pagi makan dah. Kayak misalnya sudah jam makan nanti jam 9 tuh lapar sih.
0: Oh, lapar di. Iya. Memang enggak ada dianjurkan lagi ya.
1: Ya jam 10, jam 11 tuh tak pede lagi, tak makan lagi sedikit. Ya, tak ada banyak adik-adik.
0: Iya, memang betul.
1: Kalau banyak, ya penuh rasanya. Kayak gitu.
0: Begah ya.
1: Kayak mana begah.
0: Iya.
1: Okay. Jadi
0: serba salah. Serba salah jadinya ya. Jadi iya. Mbak Anita kalau Ramadan itu puasa atau enggak?
1: Puasa semampunya aja.
0: Semampunya lah. Saja. Oh betul. Iya. Iya Mbak Anita, betul. Enggak bisa dipaksakan. Iya betul.
1: Ya sudah. Semangat gitu ya udah segitulah.
0: Iya.
1: Oh, gitu.
0: Nanti dipaksoin pingsan pulo. Insya Allah aman-aman bela Mbak Anita ya. Gimana Idul Adha ini? Apa kegiatannya?
1: Di rumah biar rame ini.
0: Wih, rame lagi kumpul-kumpul keluarga ya?
1: Iya,
0: okay. Alhamdulillah masih kumpul-kumpul. Maaf lahir batin juga Mbak Anita. Sama-sama ini.
1: Pokoknya semangat lah terus buat Aziz
0: walaupun
1: lagi tugas negara ya.
0: Iya, tugas negara ya. Lagunya apa Mbak Anita? Kagak lupa.
1: Ya, biasa bela. Ayun Panting.
0: Ayun Panting, boleh. Salam-salam, silakan.
1: Buat Aziz dulu, selamat pagi, selamat bertugas. Sehat selalu buat
0: Aziz ya.
1: Iya. Jaga kesehatan, nanti balik
0: ke
1: jalan ya.
0: Iya, Mbak.
1: Ya, pokoknya buat dia lebangan, lah. Pokoknya sama.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya,
1: ada hormat semuanya ya dia.
0: Iya. Iya, Mbak.
1: Ayo, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Anita yang sudah bergabung ya. Selalu kalau kita ketuh ngobrol spill-spillnya seputar tentang penyakit kita satu sama lain ya. Baik, ganti-ganti mohon maaf sekali. Seperti yang sering saya bilang, kata-kata dari Pak Mu ya, waktulah yang memisahkan kita, ganti-ganti. Nah, berakhir sudah di Jambi Berdendang ganti-ganti di edisi 27 Mei 2026. Yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Yang belum dapat bergabung, mohon maaf ganti-ganti. Besok berjumpa kembali dengan rekan yang lain juga ya. Ya, tetap bersama ganti-ganti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

99,2 FM Prompa Jambi.

0: Ganteng tuh ra cukup.
1: 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Satu informasi terakhir untuk Anda, kanti-kanti perburuan liar ancam satwa di kawasan Danau Laguna Ternate. Kanti-kanti kelestarian satwa endemik di kawasan wisata Danau Laguna kian mengkhawatirkan. Aktivitas pemburuan liar dilaporkan mengancam berbagai spesies langka yang hidup di hutan sekitar danau tersebut. Mulai dari burung kakatua jambul kuning, Nuri Bayan, Kasturi Ternate, elang, hingga mamalia endemik kuskus mata biru. Kondisi itu memicu keprihatinan masyarakat bersama komunitas pemerhati lingkungan di Maluku Utara. Mereka mengeluarkan seruan kepada para pengunjung maupun pemburu agar menghentikan segala bentuk perburuan, penangkapan maupun penembakan terhadap satwa liar yang dilindungi di kawasan tersebut. Ketua Harian Generasi Pesona Indonesia Maluku Utara, Fuad, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem Danau Laguna. Menurutnya, kawasan itu bukan hanya destinasi wisata alam, tetapi juga habitat penting bagi fauna khas Maluku Utara yang keberadaannya semakin terancam. Burung kakatua dan kasturi ternate misalnya memiliki peran ekologi sebagai penyebar biji-bijian yang membantu regenerasi hutan secara alami. Untuk informasi selengkapnya mengenai perburuan satwa, perburuan liar ancam satwa di kawasan Danau Laguna Ternate dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Baik, ganti-ganti berakhir sudah kebersamaan kita tadi dari informasi pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya nanti ganti-ganti akan bersama dengan rekan Vina yang akan menemani ganti-ganti pada formasi pukul 11 sampai formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih untuk ganti-ganti yang masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi dan juga mendengarkan melalui RRI Digital di Pro 4 Jambi. Ganti-ganti saya Adis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Idage. Badi lapa-lapa. Sumalin deh.
1: RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan-Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, selamat siang ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya siang hari ini kembali lagi di Jambi Siang Iko bersama saya Vina akan menemani ganti-ganti informasi pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Tentunya ganti-ganti dengan program-program menarik lainnya di perempat area di Jambi. Tentunya ganti-ganti hadir informasi di ruang dengar ganti-ganti. Kali ini pemerintah Kabupaten Batanghari sukses memacu pertumbuhan sektor usaha mikro melalui strategi kolaborasi lintas sektor yang menyasar langsung ke tingkat desa. Tentunya pendekatan yang dimaksud keroyokan ini difokuskan untuk memperkuat para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai motor utama ekonomi daerah. Langkah taktis ini diambil mengingat mayoritas mata pencarian masyarakat di bumi serentak bak regam sangat bergantung pada komoditas pangan dan juga hasil bumi tersebut. Tentunya ganti-ganti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau BAPERIDA Kabupaten Batanghari Kurniadi memaparkan bahwa sinergi ini sengaja dirancang dengan merangkul banyak pemangku kepentingan guna memaksimalkan potensi lokal secara terpadu. Tentunya ganti-ganti efektivitas strategi kolaborasi ini terlihat nyata dari lonjakan data pelaku usaha di lapangan. Jumlah usaha mikro di Batanghari yang semula tercatat sebanyak 12.867 unit pada 2024 berhasil merangkak naik menjadi 13.264 unit di sepanjang tahun 2029 kemarin. Tentunya ganti-ganti Kurniadi menambahkan keterlibatan aktif dari tim penggerak PKK dan Dekranasda Kabupaten Batanghari ini menjadi salah satu pilar penting dalam mengawal pembinaan produk lokal hingga ke pelosok desa. Tentunya ganti-ganti melalui dinas terkait pemerintah Kabupaten Batanghari juga memastikan intervensi hilir tetap terjaga dengan memetakan dan menyediakan lokasi usaha strategis di pusat keramaian. Itulah informasi kita di siang hari ini ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: jadi pergi nggak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu? Ih, dasar ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
1: Terserah.
3: Oh no.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin? Yeah, check.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Ganti-ganti banyak permintaan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mulai berimbas pada komoditas pangan di pasar tradisional di Kabupaten Batanghari. Harga daging sapi dan daging kerbau merangkak naik cukup signifikan. Merujuk data terbaru dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Kabupaten Batanghari, harga daging sapi yang semula berharga di angka 150 kini sudah menyentuh 170 per kilogram. Lonjakan lebih tinggi terjadi pada komoditas daging kerbau di mana harganya melesat 150.000 menjadi 180.000 per kilogram. Pejabat fungsional di Dakop UKM Kabupaten Batanghari, Nike Dwitia Arza, mengkonfirmasi bahwa tren kenaikan ini murni dipicu oleh lonjakan psikologis pasar dan tingginya tingkatan konsumsi masyarakat menyambut Hari Raya Keagamaan. Selain daging merah, komoditas daging ayam ras juga ikut terkerek naik, walau grafis kenaikannya tidak terlalu drastis. Dari harga normal Rp33.000, saat ini di pedagang rata-rata menjualnya di angka Rp37.000 per kilogram. Meski kelompok daging-daging mulai pedas, warga Batanghari sedikit bernapas lega karena harga bahan pokok lainnya terpantau masih sangat melandai dan juga stabil. Tentunya pihak di Sdakop UKM pun menjamin bahwa terlepas dari adanya fluktuasi harga dan pasar sektor daging, rantai pasok pangan secara keseluruhan di wilayah Batanghari dipastikan aman dan mencukupi hingga hari Lebaran. Kali-kali itu informasi di siang hari ini, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Ya, saat ini ganti-ganti kita akan mengikuti lagu-lagu religi karena nanti di formasi pukul 12.06 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti beduk dan azan zuhur untuk daerah Jambi dan sekitarnya.

0: kalak. Jambi Siang Iko.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

0: Ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, jilid 5, halaman 158.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 99,2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, bau asap.
2: Maaf pak, kena batuk ya?
1: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
2: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
1: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
2: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
1: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
5: Lawa mena au lala

Ganti ganti, selamat siang. Tentunya kembali lagi di siang Iko. Aduh, jami siang Iko. Tentunya bersama dengan saya Vina dengan informasi-informasi menarik lainnya di informasi pukul 12.38 waktu Indonesia Barat. Nah, tentunya ganti ganti informasi di siang hari ini kita menggeser. Kali ini kita akan bahas mengenai kuliner lah ya, siang-siang kayak gini. Ada kue tradisional yaitu kue lapis. Ini adalah salah satu jenis kue yang tradisional yang masih populer di Indonesia. Kue ini memiliki tekstur yang lembut dan lapisan yang berbeda-beda, serta memberikan tampilan yang cantik dan juga rasa yang lezat. Asal mula, kue lapis ini dapat ditelusuri dari Tiongkok kuno pada zaman dinasti Tang sekitar tahun 618 sampai 907 Masehi. Terdapat sebuah makanan tradisional yang disebut Mian Gao yang merupakan nenek moyang dari kue lapis. Nah, Mian Gao ini ternyata merupakan sejenis kue yang terbuat dari tepung beras ketan yang dibentuk dalam lapisan-lapisan yang beda warna. Mian Gao ini awalnya disajikan sebagai hidangan khusus pada acara perayaan tahun baru Imlek kanti-kanti. Tentunya kue lapis ini mencatat asal-usulnya yang telah lama berlangsung dan melibatkan perjalanan budaya dan kuliner dari masa ke masa. Kue lapis memiliki jejak sejarah yang cukup panjang dan telah mengalami berbagai perkembangan hingga mencapai bentuk dan rasa yang kita kenal saat ini. Kue lapis juga dikenal dengan berbagai nama di setiap daerah. Misalnya nih, kue lapis legit yang berasal dari Betawi, Jakarta. Di Jawa Tengah dikenal dengan nama lapis talam. Sementara di Sumatera Utara dengan nama lapis legit karo. Setiap varian kue lapis ini menggambarkan kekayaan budaya kuliner Indonesia yang beragam. Selain itu, kanti-kanti kue lapis telah mengalami berbagai perkembangan dan variasi dan juga berbagai di daerah Indonesia. Setiap daerah memiliki resep dan cara pembuatan kue lapis yang unik sehingga menciptakan berbagai varian kue lapis dengan rasa, warna, dan juga tekstur yang berbeda. Kue lapis ini menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia dan diakui sebagai salah satu makanan tradisional yang berharga karena kehadirannya dalam berbagai acara perayaan, baik dalam konteks keluarga maupun komunitas, membuat kue lapis ini memiliki nilai sosial dan simbolik yang kuat. Tentunya akan diganti itulah informasi kita di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul, Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya, daerah timur Indonesia, khususnya Maluku, memiliki berbagai jenis makanan yang terbuat dari sagu. Sagu yang dicampur dengan berbagai rempah dan diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan jajanan yang rasanya lezat dan khas. Selain rasa aroma yang dihasilkan dari sagu dan perpaduan rempah sangat ampuh, membuat perut menjadi keroncongan. Salah satunya adalah kopi sibu-sibu. Sibu-sibu dalam bahasa Maluku memiliki arti sepoi-sepoi, atau dalam bahasa Maluku Melayu disebut dengan hail buang lansik, yang artinya tempat melepas penat dan suntuk. Kopi sibu-sibu adalah minuman khas Maluku yang berasal dari kopi robusta yang sudah dihaluskan dengan cara tradisional khas Maluku. Dan untuk memperkaya rasa komposisi penyajian dari kopi sibu-sibu, maka ditambah dengan bubuk cengkeh dan ditaburi biji kenari yang mempercantik tampilan dan penguat aroma dari kopi sibu-sibu. Kenali budayamu, cintai negeri.

Ya, ganti-ganti kali ini di hari ini perayaan Idul Adha atau Hari Raya Kurban di berbagai negara Asia ini menjadi momentum ibadah dan pengorbanan. Momen Idul Adha juga memperlihatkan kekayaan tradisi budaya lokal yang diwariskan turun-temurun. Setiap negara ini memiliki cara unik dalam merayakan Hari Raya Kurban, mulai dari tradisi kuliner, festival budaya, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Ganti-ganti, ada beragam tradisi dan juga budaya unik Idul Adha di berbagai negara di Asia. Yaitu salah satunya di Malaysia. Ini masyarakat memulai perayaan dengan sholat berjamaah dan menyembelih hewan kurban. Dagingnya kemudian dibagikan kepada keluarga serta masyarakat kurang mampu. Dan perayaan di Malaysia juga identik dengan penggunaan pakaian tradisional seperti baju Melayu ataupun kurung. Selain itu, hidangan khas seperti ketupat dan lemang ini menjadi sajian utama dalam perayaan Idul Adha. Hadir dari Singapura, kanti-kanti Idul Adha ini dirayakan secara meriah meski populasi muslim lebih sedikit dibandingkan negara tetangga. Penyembelihan hewan kurban ini dilakukan di sejumlah masjid dan dagingnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Salah satu tradisi menarik di Singapura adalah festival makanan yang menghadirkan sajian dari berbagai etnis. Tradisi tersebut memperlihatkan keberagaman budaya yang hidup berdampingan di negara itu. Nah, Brunei Darussalam, kali ini Idul Adha identik dengan tradisi silaturahmi dan rasa syukur. Setelah sholat Idul Adha, masyarakat biasanya melakukan ziarah ke makam keluarga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Dan juga penyembelihan hewan kurban di Brunei dilakukan dengan penuh perhatian. Sebelum dagingnya dibagikan kepada masyarakat, dalam jamuan keluarga, masyarakat Brunei juga menyajikan ambuyat, makanan berbahan dasar sagu yang mirip dengan papeda, kanti-kanti. Di Thailand juga, kanti-kanti bagian selatan yang mayoritasnya penduduk muslim, Idul Adha dirayakan melalui festival budaya yang meriah. Selain penyembelihan hewan kurban, masyarakat juga menggelar tarian tradisional, pertunjukan musik, dan pameran seni, kanti-kanti. Ada hadir di India juga. India ini umat muslim merayakan Idul Adha dengan melaksanakan salat berjemaah di berbagai kota. Di New Delhi, ribuan jemaah memadati Masjid Jama yang bersejarah untuk menunaikan salat Idul Adha. Tentunya, kanti-kanti, pedagang kambing juga terlihat memenuhi jalanan menuju masjid untuk menawarkan hewan kurban kepada masyarakat. Dan tradisi tawar-menawar hewan kurban menjadi bagian dari suasana khas Idul Adha India. Terakhir, kanti-kanti, ada dari Bangladesh, jutaan umat muslim merayakan Idul Adha di lapangan terbuka dan masjid sambil memanjatkan doa. Jutaan hewan ternak disembelih di seluruh Bangladesh sebagai bagian dari bentuk perayaan Hari Raya Kurban. Nah, kalau kanti-kanti sendiri, apa nih tradisi uniknya di tempat kanti-kanti sendiri? Apakah setelah menyembelih ada masak-masak bersama warga? Ataupun kanti-kanti, ya kan, abis sembelih masak di dapur masing-masing? Nah, bolehlah ya, kirim ke line WhatsApp-nya di 0811 6707 9920 mengenai ragam tradisi unik untuk di daerah rumah kanti-kanti sendiri. Nanti akan saya bacakan. Barangkali untuk di daerah kanti-kanti yang belum ataupun tidak ada tradisi tersebut, jadi tahu tradisi itu. Tentunya kanti-kanti, terima kasih itulah informasi kita di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya, sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018, dari RRI untuk Indonesia.

Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

RRI dengan esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

0: Aduh, Din, besok Kartinian, kamu pakai kebaya warna apa? Aku bingung nih, mana sanggul aku berat banget lagi tahun lalu.
1: Aku gak kepikiran kebaya, Mai. Aku lagi fokus finishing proyek aplikasi buat kompetisi Sains minggu depan.
0: Loh, kan besok hari Kartini, Din. Masa kamu malah sibuk sama kode-kodean gitu? Aku sibuk sama kode-kodean besok.

0: Mai, dengerin deh. Dulu, Ibu Kartini berjuang lewat goresan pena di kamar yang sunyi. Tapi, kalau beliau lihat kita sekarang, beliau pasti bangga. Karena perjuangan perempuan sekarang bukan cuma soal penampilan, tapi soal peran.
1: Wah, benar juga ya. Jadi, dari pena ke teknologi.
0: Tepat, dari meja tulis ke ruang angkasa, ke ruang bedah, sampai ke bengkel mesin. Semua bidang itu sekarang jadi panggung kita.
2: Dulu perjuangan adalah pena. Kini perjuangan adalah karya di segala bidang. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Teruslah menyala dengan cara kalian sendiri.

Setiap umat muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersang di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bradz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

kemari, bulak-balik, bulak-balik, mundar-mandir. Hidup jadi supir, di warung kopi mampir, ada cewek cakep, gue parkir. Ndut, ndut, ndut, kenal pot mampet, karburator kotor, ndut, ndutan. Terpaksa mesti putik mesin, kena minyak, belepotan. Didorong gak mau jalan, mogok percis pengkolan, gak taunya bensin kehabisan. Untung aja ayah gak

0: seneng banget.
1: Adik saya duduk di depan pegandengan saya tuan amenyonye. Tangan kanan pegang setir, tangan kiri pegang ape.
0: Enggak usah ya, enggak

apa-apa, biar dia mare-mare, biarin aja. Masa bodoh dunia saya yang punya, yang punya. Tuan dan nyonya sebut saya biang kerok si berengsek. Dengar kuping yang kiri, lolos kuping yang kanan. Habis kerja aja terus ngorok.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari ini.

Sobat siang ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Pemprov Jambi gelar sholat Idul Adha di lapangan kantor gubernur. Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di lapangan kantor Gubernur Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan hewan kurban kepada masyarakat bertindak sebagai imam dalam melaksanakan sholat Idul Adha, yakni Dr. Andes Muhammad Iqbal. Ribuan jemaah dari unsur pemerintah dan masyarakat turut mengikuti pelaksanaan ibadah yang hikmat. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman membacakan sambutan Gubernur Jambi pada pelaksanaan sholat Idul Adha tersebut. Dalam sambutannya disampaikan bahwa Idul Adha bukan sekedar perayaan hari raya tahunan, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan kepada Allah sebagai dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dalam sambutan tersebut juga disampaikan komitmen pemerintah Provinsi Jambi untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang berpihak pada peningkatan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi daerah. Ganti-ganti inilah kabar hari Iko. Pemprov Jambi gelar sholat Idul Adha di lapangan kantor gubernur. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan-Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
2: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
1: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
2: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
1: Mana sih? Masa Amerika sih?
2: Nah, iyalah.
1: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
2: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
3: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Tahukah Anda Jembatan Makalam? Jembatan ini berada di pusat kota Jambi. Sebelum dibuat Jembatan Makalam, tempat itu dulunya adalah makam peninggalan Belanda, tempat peninggalan bersejarah di kota Jambi, di mana pada zaman penjajahan Belanda, makam itu termasuk makam yang paling luas karena terletak di tengah kota Jambi. Nama Makalam sendiri diambil dari nama gubernur pertama daerah Jambi. Beliau adalah yang berjasa pada saat lahirnya Provinsi Jambi, dan untuk mengenang jasa beliau, maka pemerintah setempat menggunakan nama Makalam sebagai nama jembatan yang menjadi penghubung dari jalan alternatif. Tapi banyak juga masyarakat setempat yang meyakini dan mengatakan kalau nama Makalam itu adalah kependekan dari makam lama. Dan setelah diresmikan oleh Wali Kota Jambi periode 1998-2008, maka jembatan tersebut menjadi ciri khas dari masyarakat Kota Jambi yang menggunakannya untuk menuju ke jalan alternatif.

0: Kudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Kudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.
1: Masih bersama kami Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
2: ...99,2 FM, Perempat Suara Budaya Nusantara.

Ganti-ganti kembali lagi di Perempat RRI Jambi, masih di Jambi Siang Iko. Bagaimana ganti-ganti situasi Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah di 2026. Kali ini cuaca terlihat ya, ganti-ganti mendung-mendung adem gimana gitu. Nah tentunya ganti-ganti kalau melihat cuacanya lagi adem, mendung, biasanya tuh kita tuh sering sekali merinding ganti-ganti. Nah, tapi ganti-ganti kita tuh biasanya selain cuaca yang mendung, itu biasanya kan sering merinding karena dingin. Itu juga kadang merinding kalau kita merasa takut berada di tempat gelap atau suhu udara dikaitkan dengan hal-hal yang mistis ya ganti-ganti. Namun ganti-ganti ternyata kondisi tersebut ternyata memiliki penjelasan ilmiah dan merupakan respon alami tubuh manusia. Narasumber kesehatan Dr. Sadam Ismail ini menjelaskan bahwa kondisi merinding secara medis dikenal dengan istilah pilori. Menurutnya di bawah setiap helai rambut pada tubuh manusia ini terdapat otot kecil bernama arrector pili yang berperan dalam memicu reaksi tersebut. Akibatnya, ganti-ganti hormon tersebut kemudian memerintahkan otot arrector pili untuk berkontraksi secara otomatis. Akibat kontraksi tersebutlah, rambut-rambut halus pada kulit ini akan berdiri tegak secara bersamaan sehingga menimbulkan tampilan seperti kulit ayam. Reaksi itu juga dapat muncul ketika seseorang mengalami suhu dingin atau situasi yang memicu emosi tertentu. Dokter Sadam juga menegaskan ganti-ganti bahwa merinding ini merupakan reaksi biologis tubuh dan bukan disebabkan oleh hal-hal gaib ganti-ganti. Jadi perlu diingat ya ganti-ganti kalau merinding itu bukan murni reaksi otot kulit akibat lonjakan hormon adrenalin tapi karena ada makhluk halus di sekitar kita. Nah bukan juga ya ganti-ganti karena ada makhluk halus nih jadinya merinding gitu ya kan, padahal mah enggak nih ganti-ganti.

Kanti-Kanti beralih ke informasi lainnya, kali ini hadir di ruang dengar Kanti-Kanti jauh sebelum internet hadir dan mesin pencari menjadi tempat bertanya segala hal. Masyarakat Jawa sudah memiliki panduan hidup versinya sendiri, yakni Primbon Jawa. Kitab tradisional ini digunakan untuk mencari berbagai jawaban tentang kehidupan, mulai dari menentukan hari baik pernikahan, pindah rumah, membuka usaha, hingga membaca karakter seseorang berdasarkan weton kelahirannya. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin modern, Primbon ini memang kerap dianggap kuno dan identik dengan hal mistis. Namun di balik anggapan tersebut, Primbon ini sesungguhnya menyimpan nilai sejarah, budaya, dan filosofi hidup yang telah diwariskan turun-temurun selama ratusan tahun. Kanti-Kanti, jejak awal Primbon ini dipercaya sudah muncul sejak era kerajaan Hindu-Buddha di Jawa sekitar abad ke-8 hingga 10. Pada masa itu, para pendeta dan tokoh spiritual mulai mencatat berbagai perhitungan hari, musim, hingga ritual keagamaan yang digunakan sebagai pedoman kehidupan masyarakat. Dan catatan tersebut tidak hanya dipakai untuk kepentingan spiritual semata, perhitungan dalam Primbon juga dimanfaatkan untuk menentukan waktu bercocok tanam, pelaksanaan upacara adat, hingga strategi pemerintahan dan politik kerajaan pada masa itu. Dan memasuki era kerajaan Majapahit hingga Mataram Islam sekitar abad ke-14 sampai ke-17, Primbon berkembang menjadi lebih sistematis. Berbagai catatan yang sebelumnya tersebar mulai dihimpun dengan dalam naskah yang lebih teratur dan dapat dimudah dipelajari Kanti-Kanti. Nah, kini di tengah kemudahan mencari informasi hanya lewat layar ponsel, Primbon Jawa ini tetap memiliki tempat tersendiri di masyarakat. Bukan hanya sekedar kitab lamaran ataupun ramalan ya Kanti-Kanti, tapi juga sebagai potret cara masyarakat Jawa memahami kehidupan waktu dan semesta dengan kebijakan yang diwariskan sejak masa lampau. Itulah informasi kita di siang hari ini Kanti-Kanti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi males makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.

Kuliner Nusantara. Bika Ambon merupakan makanan tradisional khas Medan, Sumatera Utara. Namun banyak orang yang mengira bahwa kue ini berasal dari Ambon, ibu kota Maluku. Kue bika terinspirasi dari kue khas Melayu yang dimodifikasi dengan bahan pengembang dan menghasilkan kue yang memiliki rongga dan berbeda dari kue aslinya. Kue ini disebut bika Ambon karena pertama kali dijual di simpang jalan Ambon, daerah Sungai Kera, Medan, dan menjadi sangat populer. Kue bika ini terbuat dari berbagai bahan seperti tepung terigu, telur, santan, gula, pandan wangi, dan bahan-bahan lainnya. Bika Ambon tersebut menjadi makanan khas Medan yang paling favorit. Cita rasa bika Ambon ini sangat enak karena memiliki serat sempurna di bagian dalam dan rasanya yang lembut. Saat ini bika Ambon telah dijual di berbagai kota besar di Indonesia. Sehingga untuk bisa menikmati bika Ambon tidak harus pergi ke kota Medan.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
1: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ganti-ganti tentunya di Jambi Petang Iko, Wakil Menteri Sekretariat Negara Curi Ardiantoro menyampaikan bahwa dana pengadaan hewan kurban atas nama Presiden Prabowo Subianto ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Anggaran untuk membeli 1.098 sapi kurban tersebut menyentuh angka 100 miliar rupiah. Menurut Curi, ganti-ganti harga sapi untuk bantuan presiden atau banpres itu tidak sama sebab harganya bervariasi karena bobot dan lokasi pembeliannya juga

0: berbeda-beda. Tentunya ganti-ganti sebanyak 1098 ekor sapi banpres untuk kurban ini dibagikan ke 552 daerah dengan rincian yaitu 38 provinsi dan 514 kabupaten atau kota di seluruh tanah air. Juri menjelaskan ke 552 daerah itu menerima 598 ekor sapi. Adapun standar bobot sapi kurban presiden antara 800 kilo hingga 1,3 ton. Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyerahkan secara simbolis sapi kualitas terbaik bantuan dari presiden kepada pengurus Masjid Samaratul Insan Islamic Center Kota Jambi. Peternak sapi Ahmad Sodik berusia 45 tahun menjelaskan sapi yang dibeli oleh presiden melalui Kementerian Sekretaris Negara memiliki bobot 930 kg, pejantan jenis Simmental usia 4 tahun hasil pembibitan dari peternak milik dari Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Itulah ganti-ganti informasi di Jambi Petang Iko, dan tentunya nanti akan kita lanjutkan di Pro Dangdut. Maka dari itu, ganti-ganti kita lewatkan satu buah lagu terlebih dahulu.
1: Pro Dangdut.
2: Cantik nih ye.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: Ya, ganti-ganti kembali lagi di 99,5 MHz Prompat RRI Jambi. Di Jambi Petang Iko, kali ini di Prodangdut. Nah, boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Temanya di hari ini, apa ya, udah tahu, saya bingung juga temanya, ganti-ganti. Ya udahlah, temanya kegiatan Lebaran Idul Adha 1447. Nah, kalau lebaran-lebaran kayak gini, biasanya ganti-ganti kegiatannya ngapo bae, bersama keluarganya kumpul kah, atau masak-masak kah, atau dan lain sebagainya kah. Nah, bolehlah di 0811-6707-9920. Suara siapa yang bergabung? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Sudah ada kah bagi kurbannya?
0: Orang rumah yang tahu, Bunda. Alhamdulillah, yuk, Bunda udah dapat, udah ngambil.
1: Bunda sudah, kebetulan Bunda kurban.
0: Alhamdulillah, dapat jeroan enggak?
1: Enggak, Bunda udah seneng.
0: Oh, Bunda udah seneng. Is padahal itu enak, Bunda. Ya Allah, sayangnya.
1: Aha. Nah, Bunda. Dan malah minta lidahnya, nggak dapat lidahnya juga, udah dibagi.
0: Enak lidahnya, Bunda.
1: Iya, nggak dapat. Lidahnya
0: kalau
1: dibagi-bagi macam mana katanya ketika musimnya.
0: Ah, kalau kalau lidah sapi itu dia ada, kalau kayak mana, kalau lidah sapi dia tidak akan bersilat lidah.
1: Iya.
0: Iya, itulah. Jadi apa kegiatannya?
1: Iya, kegiatannya kaget aja lah, hari raya itu kita kumpul lah di rumah abang yang paling tua. Itu tempatnya itu tempat masak dengan perempuan. Nah, baru yang muda-muda kumpul ke bunda sini di sana, di rumah warisan.
0: Cemtuh.
1: Nah, berada bunda ya kumpul di sini.
0: Oke,
1: boleh. Nah, kumpul kita makan sama-sama lah, gitu ya. Ada bunda itu dimakan lah, gitu. Kue-kue ke apa-apa, gitu lah. Berada di sini kita. Ya, apa tapi cuma ya. Ah, kalau gitu Bunda mau minta lagu Isdahlia.
0: Aha.
1: Darah biru.
0: Darah biru.
1: Ya, ih.
0: Darah
1: ya.
0: Darah sama biru.
1: Namanya buat Cina, sangat seru, sangat bertugas, sangat semangat
0: ya.
1: Walaupun cantik-cantik lagi subuh ngambil kurban, kita masih bergoyang di sini ya.
0: Pasti.
1: Ada Mas Alimin, ada Rudi, Ramlan, Amar Basum, Gide Sula, Gide Selia, Naila Tere, Anita, ada Dedi, ada Titi, ada adik-adik itu kumpul semua.
0: Itu dia.
1: Mau beli Talang Bakung, mau punya malam, tapi belum datang yang Talang Bakung, mau punya
0: penyerah. Masih di jalan ya?
1: Masih ditunggu. Ini kita lagi nunggu kakak juga dari Bengkulu, belum datang juga.
0: Gaskan, Bunda.
1: Katanya, ya. Semuanya lah ya, Tina ya.
0: Oke.
1: Oke, Budu Sila Anu, Mbak Wati juga sama Kak Butet, Mbak Haji, Mbak Iza ya.
0: Iya.
1: Kami sama Abdullah, kita kerja. Hari mungkin semuanya, Tina.
0: Oke.
1: Lagunya ada.
0: Adalah untuk Bunda.
1: Oke, ditunggu lagunya. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nadia udah bergabung. Selamat berkumpul bersama keluarga besarnya ya, Bunda. Selanjutnya di 0811-6707-9920. Halo, Bro Dangdut.
2: Kenutan ya?
0: Ayo.
2: Kemana?
0: Basing lah, enaknya di mana? Enaknya di Perempat, Kak Ajeng.
2: Oh gitu?
0: Jangan di tempat yang lain.
2: Oh iyalah.
0: Iya.
2: Nanti kita minta lauk sama Bunda Nadia, dah.
0: Iya, nampaknya lah kompornya lah ngebul, dah, Kak. Iya. Masak apa hari ini, Kak Ajeng?
2: Dak, belum. Dak ada masak daging, Kak. Cuman bikin gulai nangka sama otol-otol. Ikan nilainya dimasak kerutup aja.
0: Enak. Enak itu, luar biasa. Jarang ada yang kayak gitu.
2: Iya. Kami suka semua di sini kan.
0: Kue dak?
2: Ayam. Alam tuh hari-hari itulah, gimana gitu rasanya.
0: Iya, tapi ayam mahal gak, Kak? Lagi mahal gak nih?
2: Enggak tahu juga, enggak tanya gitu.
0: Enggak tanya, oke. Apa kegiatan hari ini, Kak?
2: Kegiatan banyak lah.
0: Nyuci piring, ya, Kak?
2: Nyuci piring, berputar.
0: Jemur baju, ya Allah. Iya. Apa lagunya Kak Ajeng?
2: Aku istri bukan pembantu kan?
0: Iyalah betul.
2: Ada. Lagunya ada enggak ini, Dek? Kalau enggak ada, ya sudah 1000 kali sayang.
0: 1000 kali?
2: Sayang.
0: 1000 kali sayang.
2: 1000 kali sayang.
0: Asik.
2: Ada.
0: 1000 kali sayang siapa yang nyanyi?
2: Iya, aku enggak kur. Tanya aja segera.
0: Yeni Inka do, Kak.
2: Ayo, enggak apa-apa lah.
0: Ayolah.
2: Pokoknya 1000 kali sayang aja.
0: Oke.
2: Siapa Yeni siapa?
0: Yeni Inka.
2: Oh, Yeni Inka.
0: Iya.
2: Salam ya.
0: Iya.
2: Udah Nadia, kirim-kirim dong.
0: Ngomong baik.
2: Bang Elimin sama Bang Ramlan, Bang Amar, satu Bang Ram. Bang siapa? Armil. Mas ya. Mas Yatno ya.
0: Ngapa? Enggak pernah masuk dia tuh kriting.
2: Dia gimana ya? Enggak tahu aku.
0: Kayak WA tuh ntar lagi tuh, Kak.
2: Iya, dia WA tuh kayak gitu. Tukang WA memang enggak dia tuh.
0: Iya, enggak mau nelpon, masuk WA maulah.
2: Nah, itulah malu dah. Suara bagus harus ditonjolkan,
0: enggak tahu. Iya.
2: Buat Mas Yatno, buat Mas Rana, buatnya Bang Ing, buat Mas Abdullah, buat Mama Kembar, buatnya Kak Sina, buat Bunda Windy ya. Buatnya siapa lagi ya? Orang buat apa? Memang gitu. Buatnya Bang Mas Juni, Mas Juli, Mas Juli, buatnya Mas Putra RTM ya.
0: Iya RTM. RTM apa? RTM?
2: RTM.
0: Oh RTM.
2: Bikinnya ATM dah.
0: Iya. Kata kami tadi apa tuh yang garis merah-merah di jalan raya tuh nah.
2: Kayaknya kalau dia masuk ganti aja nomornya ATM gitu ya.
0: Tadi iya ATM.
2: Kata Kak Ajeng tuh suruh ganti nama aja ATM.
0: Bukan lagi.
2: Ah buat ya Mas siapa ya Bang Adi Muksin ya. Buatnya Wow Den, motong diuk nih ikut jadi panitia dah.
0: Nampak enggak dengar suaranya lagi?
2: Nggak, dia ngambil kepala itu.
0: Iya. Nah, yang penting enggak diganti kepalanya, Be.
2: Astagfirullah. Bunda Bunda Wati sama ya Eman ya.
0: Iya.
2: Bunda Putra Pulau Kijang juga. Bunda saudara kita yang jadi sana, Kak.
0: Siapa?
2: Bang Kepri. Kepri siapa yang di Kepri itu?
0: Siapa bang? Ini dah sih?
2: Tengku Ardianza. Ya buatnya Pak Kadewa buat semuanya aja lah ya.
0: Siap.
2: Ya kak, ntar
0: Kakak, panggil aku kakak.
2: Hati-hati ya.
0: Iya.
2: Ada sebelah nih ya, jadi manggil kakak.
0: Iya.
2: Makasih.
0: Iya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ajeng. Udah ngobrol. Ya kan, seru nian kalau ngobrol nih. Selanjutnya di 08 11 67 77 99 20. Silakan. Halo. Halo bang. Bang. Ayolah.
3: Tapi nggak ada suaranya.
0: Kenapa nggak ada suaranya?
3: Itu lah, mukanya nggak nyambung.
0: Hei, Bang Amar tuh sinyalnya lari-lari di tengah laut.
3: Iya, lari-lari ngejar Tina.
0: Film India emangnya. Apa kabar, Bang?
3: Kabarnya baik.
0: Terus?
3: Hah?
0: Terus?
3: Ya, baik lah.
0: Bela sudah itu beda.
3: Iya, cuaca mendung-mendung aja.
0: Iya.
3: Kalau di sana?
0: Di sini juga mendung, nggak tahu akan hujan, akan hujan di langit kah atau hujan di pipiku kah?
3: Hujannya bolak-balik.
0: Nyapo macam gua soal. Jangan lo hujan dulu.
3: Iya, kasihan Tina.
0: Iya, itu dia.
3: Iya.
0: Jadi motong apa di sana? Semeleh apa?
3: Motong basing-basing potong.
0: Basing, ya Allah basing-basing potong kayak uratnya tuh potong.
3: Jangan.
0: Iya.
3: Apa kabar Pina?
0: Sehat bang.
3: Alhamdulillah dengan Pina sehatlah, anilah senanglah dong.
0: Iyalah, ya nian apa ya baik.
3: Iya nian.
0: Apa lagu ya bang?
3: Lagu Rindu Aku Rindu Kamu. Rindu Pina dong.
0: Hai, semacam reunion.
3: Iya, iyalah rindu sama Pina. Udah yeah. lama gak ketemu.
0: Buset, iya.
3: Ada.
0: Ini ada dari Dara Ayu dan
3: yang duet ada.
0: Ada dulu Sumbang sama Nini Karlina.
3: Iya, betul lah.
0: Oke lah.
3: Ya, kalau Pak Abang pengen tuh duet sama Pina.
0: Ay, tidak mau kami dengan Abang.
3: Enggak mau pula.
0: Iya.
3: Salam-salam ya.
0: Ya, silakan.
3: Salamnya buat Pina sama Asya mangga selalu. Moga cantik aja.
0: Amin.
3: Mina Izi, Opa Izi, mengalahir batin ya. Saya buatnya baru di malam ini istawa udah juga malin dia pun nama tadi wanya Idan Ayla Ageng juga wanya Mama Supri Mbak Yani Ibu Yani Bunda Ismiati Bunda Yati juga Pak Tu Pak Emma dan juga Bunda Rika Kak Boteng wanya Aurel juga wanya Ani Muksin wanya Mbak Armi wanya Anita juga wanya Tina Bang Jo Bang Adi Cakrawinata Mang Aju KDCS Bang Ijal Bang Samrin Hazwa Yusuf buat Bang juga buatnya Anak Liba Adula Bak Suwan Mas Putra Pulau Kijang Bang Musi Rusin juga Bang Romlan buatnya Mama Kembar juga Mbak Arehan buat semuanya aja lah.
0: Oke dah,
3: siap.
0: Ya. Yo.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti kita dengarkan lagu, tiga buah lagu di sore hari ini. Ya kan, nanti di formasi pukul 15:29 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti beduk dan azan asar serta takbiran Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah untuk daerah Jambi dan sekitarnya.
4: Kasih, tanpa setahumu ayah ibumu datang padaku dan memaksa agar aku meninggalkanmu.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.
2: FM 99,2 MHz. Lompat RRI Jambi.
3: Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci. Dari kitab Uyunul Akbar, jilid 1, halaman 40.
4: Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa, hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu salat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
2: Pro Dangdut.
3: Safari Record.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak kata-katamu itu bisa melukai hati orang? Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

0: Ya, ketika kembali lagi di Prodang Dut sore hari ini boleh bergabung bersama kami di 08116707920. Kita buka di sesi kedua. Suara siapa yang nak bergabung? Halo.
1: Halo Adik, selamat sore Dangdutan yuk.
0: Iya, bersama Vina.
1: Oh, Kak Vina.
0: Iya dong. Ya elah.
1: Kirain siapa?
0: Iya, Bang Andi apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Ada tema ini.
0: Temanya aktivitas hari ini apa bae? Lebaran-lebaran kayak gini.
1: Kalau abang melarikan anak orang, melarikan istri orang.
0: Apa?
1: Melarikan istri orang, melarikan anak gadis orang.
0: Oh, ngapo diantar-antar?
1: Ya, kata penumpang itu kan diantar, jemput, kan ada istri orang, anak orang.
0: Oh iya, betul, masuk akal. Jadi habis sholat langsung antar anak orang, istri orang, eh?
1: Iya.
0: Bukan lagi jagoan neon ini namanya. Masa
1: apa
0: bang?
1: Korban juga tadi. Korban.
0: Korban ngapo?
1: Korban perasaan.
0: Ini buset korban perasaan yang kagak lo pada. Kaget kalau perasaannya dikorban, abang enggak punya perasaan lagi. Aduh. Apa lagu abang?
1: Saya minta lagunya dari ini, dari siapa nih, Lewaldi,
0: Atas
1: Nama Cinta.
0: Atas Nama Cinta lagi?
1: Iya.
0: Nona
1: aku senang lagu itu.
0: Iya, oke boleh.
1: Salam ya.
0: Iya, silakan.
1: Salamnya buat buat nonaku Dika yang ada di Ternate. Salam sehat, salam sayang, bahagia selalu sana. Semoga baik-baik saja Nona.
0: Amin.
1: Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Nona, karena kakak adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dosa, maafkan kakak selama ini kalau punya salah ya Nona.
0: Itu dia.
1: Terus buatnya Aurel. Ika, Naila, Vero. Vero ini kenapa nih?
0: Kenapa?
1: Sakit apa gimana nih?
0: Kenapa gak dengar suaranya?
1: Saya tidak dengar suaranya Vero, sakit kepalaku.
0: Iya. Maksudnya itu gombal, awas marah nonanya kaget. Oh, memang lah orang tua ini.
1: Dia tidak monitor dia.
0: Dia tidak monitor. Oke, dah.
1: Dia lagi magang.
0: Lagi magang. Nanti aku yang bilang ke nonanya. Oke, lanjut silakan.
1: Ya, buatnya Muksin, Bang Rudi, Bang Ajung, Tete Nadia dan alimnya, Tete Anita di Sungai Toman, Bunda Yati, Bunda Sila, Bunda Yani, Budi, Mama Kembar, Tina. Topone. Buatnya siapa? Setiawan, Bang Ramblan, Abdullah, Icemar, Wahudin, Bang Ijal, Amarkan, Tukang Jembatan Emas, Bang Armi. Buat Vina.
0: Yeah.
1: Salam sehat, salam bahagia, sehat selalu bersama keluarga, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Ya Allah.
1: Izin wafat.

0: Piye tuh?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah. Apa kawannya ngopi?
1: Biasalah.
0: Gorengan, iya. Roti-rotian, enggak tuh, yo. Oke. Rame. Kumpul keluarga apa?
1: Iya, ini sebenarnya ucing.
0: Oh, pantes, rame. Jadi apa kegiatannya, Ki? Ki kan jadinya kan jadi apa? Kegiatannya tuh hari ini.
1: Hari ini, anu banten tapi.
0: Wis, mantap.
1: Banyak di sini.
0: Alhamdulillah. Tapi kalau sapi tuh enaknya dibikin apa ya tuh? Ya bosan pula merendang terus.
1: Ayo macam mana? Biar boleh bikin bakso, boleh bikin sate.
0: Iya udah Ayo. Atau di dendeng, tak tuh ya?
1: Ayo.
0: Oke dah kalau gitu. Apa lagu tuh? Mau nyapa?
1: Lagunya Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang. Oke boleh.
1: Yang remix tapi ya.
0: Iya.
1: Salam-salam isi ya.
0: Oke.
1: Salam buatnya Mbak Pina, selamat tugas, semoga selesai sama keluarga ya. Yang baru turun tadi siapa tuh?
0: Yang baru turun tadi Bang Andi Cakra.
1: Buatnya Bang Andi Cakra juga ya, semoga sehat selalu. Jadi kalau buatnya Bang Andi Mukti, buatnya Bang Ijal Suduo, Ibu Dawati Upa sama Hermannya, juga buatnya Mang Ajum, terus buatnya siapa? Buatnya Vero juga, buatnya Eka Repianti, buatnya Kakak Butet, Mbak Kim juga ya, juga buatnya Pina Kampar ya. Buatnya siapa lagi?
0: Siapa?
1: Buatnya Kisah Dewo, Kisemuan, Kang Sule juga punya buat semua kena di perumpul ya.
0: Oke.
1: Atau
0: iya, lagunya dari Revina atau Mansur?
1: Dari yang remix dari siapa?
0: Yang remix belum ada tuh, dia adanya yang
1: kok
0: belum ada.
1: Oh, dari Mansur aja lah.
0: Dari Mansur aja lah, oke, boleh.
1: Ya, buat semua sahabat-sahabat ya, Minal Aidin Wal Faidin, mohon maaf lahir batin. Mungkin dalam selamat bergabung ada ucapan yang kurang berkenan ya, jadi semua mohon maaf ya.
0: Iya.
1: Buatnya Mbak Vina, sekali lagi terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang ini yo, Bang Yatno yo, memang yo dibilang jangan telepon lewat WA, telepon pula lewat WA. Ya Allah. Bang Yatno, telepon kami pakai pulsa lah, bukan kawan yang lain. Yo. Tadi udah masuk apa nih ketik-ketik WhatsApp dari Bang Topan. Tabi pun minal aizin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, minal aizin juga Bang Topan, jangan lupa gabung di perempat, ditunggu. Ya, ada di 0811-6707-9920. Suara siapa ini? Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdutan yo.
0: Dangdutan yo, Dangdutan yo. Bang Abdullah, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Alhamdulillah.
2: Oh, telepon di ini baik, Pak.
0: Iya, rame nian itu.
2: Oh, rame ya.
0: Iya, orang-orang lewat kayaknya ya, suara motor nampak ya.
2: Ya, jalan lagi Manggalen.
0: Iya, alhamdulillah. Jadi apa kegiatannya lebaran hari ini?
2: Manggalen lah, ada gawe ya.
0: Cobalah cari gawe, cabut rumput lah, apalah.
2: Rumput ada di rumah kok, di
0: atur, di semen semua. Ya udahlah, yang penting jangan rumput tetangga, Bang.
2: Ya, betul
0: itu ini, dia. Oke. Mendung Bang di sana ada hujan enggak?
2: Enggak, alhamdulillah mendung-mendung cerah lah tapi.
0: Mendung-mendung cerah. Heeh.
2: Lawan ada panasnya.
0: Iya, mendukung juga dak Bang yo hari ini dak lebaran.
2: Iya, ya, mendukung orang dari korban gitu kan ada panasnya.
0: Kasihan. Kasian pula kawan-kawan kita yang jadi panitia kan Bang, teguyur
2: hujan. Iya, yang lagi bantai itu kan, sapi, kambing gitu kan.
0: Oke deh, apa lagunya Bang?
2: Lagunya, meminta izinkan aku mencintaimu Mbak Dina.
0: Iya boleh, izinkan. Yang ini siapa sih?
2: Aku mencintaimu.

0: Dari siapa adanya tempat ini?
1: Kok ini dari Hamdan ATT?
0: Hamdan ATT ya, dari apa?
1: Iya, oke, okay, enggak apa-apa. Oke, okay, boleh. Salam.
0: Ada aja Mbak Bina ya.
1: Yup.
0: Mbak Bina, minal izin wal faizin.
1: Saya juga.
0: Yo, kalau ada kalah kata hilang. Mata ya, batin ya, semuanya juga kan benar radio, buku radio juga semuanya minal izin wal faizin. Banyak Mbak Bina lagi, Mbak Tuga.
1: Yup.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan 3 buah lagu di sore hari ini. Nanti-nanti kita buka di sesi selanjutnya.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ketika-ketika kembali lagi di 99,2 MHz per 4 RRI Jambi, boleh di 0811-6707-9920. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda.
1: Minal aizin
0: juga. Suaranya mantul ya, Bun?
1: Iya. Kenapa bisa mantul?
0: Nggak tahu.
1: Bukan, ngapa nggak tahu.
0: Bunda, gimana kabarnya hari ini?
1: Bunda, kayak mana ya kalau hari biasa kan Bunda biasanya jalan sama yang sini. Hari ini tuh nak di rumah terus ngobrol malah capek-capek.
0: Tapi libur kan hari ini?
1: Libur, besok baru jalan.
0: Oke, kembali lagi ke rutinitas biasa.
1: Lalu dong.
0: Iya. Masa apa, Bunda?
1: Bunda kemarin ngerendah kan. Gulai nangko lontong.
0: Alhamdulillah. Sama pula menu kita, Bunda.
1: Iya, mau makan ayam, Bunda. Apa? Ayam tiap hari. Hari-hari mau makan ayam.
0: Ayam, dikit-dikit ayam.
1: Karena salahnya.
0: Cikit-cikit ayam.
1: Cikit ayam. Bunda kalau bikin kepala Bunda makan tepungnya, bukan makan ayam.
0: Belengar dak, Bun?
1: Belengar.
0: Iya, Oke dah.
1: Lagu Bunda David.
0: Apa?
1: Lagu
0: istri,
1: Bunda.
0: Bukan, ya? Istri bukan pembantu. Istri bukan pembantu kan?
1: Iya.
0: Boleh.
1: Saya tuh Mas Mala ya.
0: Yap.
1: Sudah masuk ada pada RTM yo. RTM
0: belum masuk.
1: RTM belum masuk yo.
0: Belum.
1: Putra juga Andi Cakrara. Siapa lagi yang masuk?
0: Siapa lagi ada? Ramilah.
1: Ramilah ya, buat Ramilah gitu kan ada.
0: Ya aku istri bukan pembantu.
1: Yo. Oke, cowok yo. Ya remik yo.
0: Ya remik.
1: Buat yang kasak butet kayaknya nggak dipostingnya di Facebook, kayaknya di rumah sakit sih.
0: Siapa yang sakit itu?
1: Kakak butet.
0: Oh ya Allah, semoga cepat sembuh.
1: Nggak di anu di Facebook.
0: Semoga cepat
1: sembuh. Kakak butet ya, kakak butet kita bisa
0: iya.
1: Banyak tamu bagus juga ya, depan latar kiri kanan ya. Mas ya.
0: Oke, Bunda.
1: Selalu Bang Abdul.
0: Yo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda, udah di Prodangdut. Selanjutnya, Assalamualaikum. La ilaha illallah, dimatiin Cik Rusli, macam mana? Tak mau ngomong dengan kami, apa? Ya elah, apa pulsa ya, bes? Di 0811-6707-9920 ada siapa, kanti-kanti? Halo?
2: Halo?
0: Yup.
2: Rodang
0: dulu. Jangan
2: dulu,
0: ya, Kak Vera.
2: Ya.
0: Apa kabar?
2: Baik-baik
0: saja. Baik-baik saja. Sedang apa?
2: Lagi nelpon.
0: Lagi nelpon.
2: Habis ngambil daging.
0: Habis ngambil daging, enak nyoy. Dapat daging apa?
2: Daging itu sapi.
0: Daging sapi, alhamdulillah. Di jalan apa?
2: Enggak, aku di rumah.
0: Oh, kayak lagi di jalan suaranya.
2: Angin hidup.
0: Oh, pantes. Kayak lagi naik motor.
2: Sehat,
0: Kak Vero. Kak Vero sehat juga?
2: Sehat. Kena lagunya?
0: Apa?
2: Makhluk seksi. Makhluk paling seksi.
0: Makhluk paling seksi?
2: Iya, dari Duo Manja.
0: Coba dulu cari ya. Makhluk.
2: Malam ya?
0: Iya.
2: Tadi tuh Cik Rusli nggak?
0: Iya, tadi. Mati teleponnya.
2: Kenapa putus sih?
0: Nih, pulsa saya habis sampai.
2: Iya. Mbak Udin, selamat sore Mbak Udin, sehat selalu kita ya. Mbak Sarawimin, Mbak Nadia Purnama, Datuk Tija, Bang Juli, Aurel, Anita, Bang Kadir CS, Bang Rudi, Bang Damrin, Bang Ija, Bang Putra Pulau Kijang, Bang Putra Barisan, Bang Putra RTN, buat Bang Putra Bertam, buat Bang Army, ada lagunya Pina.
0: Apa kak lagunya tadi?
2: Makhluk paling seksi.
0: Siapa yang nyanyi kak?
2: Duo Manja.
0: Duo Manja, coba ya. Lah.
2: Buat Pina Kampar, buat yang di Kalimantan Timur tuh ya, Kang Abdul Rohim. Ada lagunya Pina.
0: Aduh.
2: Buat semuanya lah Pina ya.
0: Yup.
2: Malam disenggol mohon maaf buat Pina.
0: Yup.
2: Malam hati-hati.
0: Oke.
2: Okay. Langsung pulang Pina.
0: Ih, tahu bayi nak mampir.
2: Ya. Buat mana Jum ya.
0: Iya.
2: Ingin simpul juga. Bang Ujang di jembatan Mas. Pokoknya buat semuanya lah ya.
0: Malam
2: disenggol maaf enggak nyenggol.
0: Terima
2: kasih Pina. Assalamualaikum.
0: Iya.

0: Iya, ganti-ganti selanjutnya di 08 11 67 07 9920. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mati jadi.
0: Ngapo, Cik?
1: Baterai habis.
0: Eh, kata kami pulsanya yang habis.
1: Ada ngopi, baterai lupa
0: kecil. Iya. Sehat.
1: Gak makan lagi ngambing.
0: Belum.
1: Iya, gak makan sebagi dong.
0: Abang, Cik lah sudah makan daging kambing.
1: Belum.
0: Ngapo belum? Wis, selemak nak diapoin.
1: Nak rendang lah.
0: Nak direndang bela.
1: Yo.
0: Lemak lah, awas be kolesterol naik.
1: Dah, awas deh kolesterol dah. Dah tinggi dah.
0: Alhamdulillah.
1: Apa nak do makan?
0: Iyo, itulah yang paling utama, Cik.
1: Iya, sehat pentingnya lah.
0: Iya, itu dia.
1: Bina sehat lah.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Iya, jangan nak sakit.
0: Kami tak nak juga sakit, Cik.
1: Iya, sehat. Lagu
0: apa itu?
1: Ada lagu apa, temburung merangkai permata.
0: Burung kacamata?
1: Iya, temburung merangkai permata.
0: Oh, tempurung.
1: Iya, ada udah.
0: Bentar. Tempurung kacamata.
1: Iya, merangkai permata dah.
0: Entah nyolah nyok lu.
1: Ah, tali dah.
0: Iyalah.
1: Buat salam buat Eo tadi. Iya, berjalan baik kali ganti mendewati. Puan Ijal, Rudi Hati, Pak Pujidang, Andi Mokin, siapa lagi ya? Buat semua acara binaan.
0: Cik, lagunya Tempurung Dalam Kacamata.
1: Tempurung merangkai permata.
0: Tempurung.
1: Ada tak?
0: Lirik lagunya tak tu?
1: Mungkin lah, awak tak tahu judulnya mungkin.
0: Tak kate, Cik. Belum ada, Cik.
1: Kate ya?
0: Iya.
1: Cincin putih lah kan, Cik.
0: Cincin putih?
1: Iya.
0: Iya, iyalah.
1: Jangan cincin hitam, ya, jangan cincin putih.
0: Ngapa harus putih ni, aneh? Caca Andika atau Deki Rian?
1: Caca ya.
0: Nah, iyalah, boleh.
1: Ah, makasih lah, ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

laki-laki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu menjadi

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Jerawat tidak hanya muncul di wajah, tapi juga bisa muncul di punggung. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa hal ini tidak terlalu berpengaruh pada penampilan, karena seringkali tertutup oleh pakaian. Jerawat punggung juga bisa mengganggu aktivitas, apalagi kalau terasa gatal dan perih. Jerawat punggung bisa diatasi dengan cara mandi setelah berolahraga, eksfoliasi punggung, kenakan pakaian longgar, dan pastikan rambut selalu dalam keadaan bersih.

0: Ya, ketika kembali lagi di Prodang Dut sore hari ini, sepertinya kita angkat dua penelpon di Jambi Petang Iko di 0811-6707-9920. Ada suara siapa ini? Halo.
1: Halo juga, Assalamualaikum. Bantu tanya.
0: Yuk, Bang Alimin, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat ya.
0: Bang, kata kami, rak kecil, radio terjauh dikit.
1: Iya, sudah kecil di sini.
0: Oh iya. Soalnya tuh mantul-mantul pula suaranya, sakit yang di sini telinganya.
1: Mana mantul nih?
0: Abang kok gak dengar pantulan-pantulan ilahi emang? Bang, lagunya Beo? Lagunya Beo?
1: Lagunya? Kenong lari ke lari korban, pengorbanan di rumah iramu.
0: Pengorbanan?
1: Iya.
0: Bolehlah.
1: Salam buat semuanya ya, ya sudah masuk tadi ya.
0: Oke, siap.
1: Innal aidi wal faidin, mohon maaf lahir batinnya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin, lagunya adanya dari Mansur S, Pengorbanan, nanti kita putar ya. Selanjutnya terakhir di 0811-6707-9920. Halo, Jemi Prodangdut. Prodangdut.
2: Nangisan yuk.
0: Iya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh ya, Mbak.
0: Oi.
2: Minal aidin wal faizin, Mbak, ya.
0: Iya, saya juga minal aidin wal faizin. Apa kabar?
2: Jadi grogi ngomong sama Mbak.
0: Ih, ngapa grogi?
2: Dapat aku, Mbak?
0: Dapat lah, apa?
2: Lagunya Hadirmu Bagai Dalam Mimpi, ada tak?
0: Siapa yang nyanyi tuh?
2: Carla Tia.
0: Hadirmu Tia Bagai Dalam Mimpi. Ini lirik lagu udah nih?
2: Udah, judulnya.
0: Judulnya tengoklah tetangga kami lah nyanyi nah. Apa bang?
2: Siapa tuh?
0: Dirman, apa bang?
2: Salam ya, sama Dirman ya.
0: Salam bang, dari ini
2: minal aidin wal faizin, Bang.
0: Terima kasih katanya.
2: Ada Mbak lagu, Mbak?
0: Mana?
2: Hadirmu bagai dalam mimpi.
0: Hadirmu bagaikan mimpi. Bentar, Bang.
2: Bukan bentar. Hadirmu bagai dalam mimpi.
0: Hadirmu
2: bagai dalam mimpi.
0: Hadirmu bagai dalam mimpi. Ah. Tunggu, Bang. Hadirmu bagai dalam mimpi. Siapa nyanyi? Ini.
2: Tia Nurmala.
0: Ini Nadia maunya Tia Nurmala. Ada tuh bang?
2: Ada.
0: Ada.
2: Salamnya buat semuanya aja mak ya.
0: Iya boleh.
2: Buat semuanya aja mak.
0: Oke. Okay.
2: Minal Aidin yang
0: siap.
2: Sudah masuk tadi.
0: Mm-mm.
2: Dan juga yang sedang monitor dapat salam dari Putra LTM.
0: Oke.
2: Terima kasih mak ya.
0: Yup.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti sampai di sini dulu kebersamaan kita di Jambi Petang Iko. Dan di Jambi Malam Iko dilanjutkan oleh rekan kerja kita. Aduh, iya, yeah, gede-gede matanya. Aduh, Bang Dirman yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang hari ini.

0: terus kenapa, Bu?
1: Si Bapak kok santai? Kita kan juga tinggalnya di kaki gunung. Kalau kenapa-napa, gimana?
0: Gini loh, Bu. Kalau terjadi erupsi, yang pertama kita jangan panik. Selanjutnya, kita harus segera menuju jalur evakuasi yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. Dan setelah itu tentunya mencari shelter atau tempat perlindungan.
1: Oh, begitu toh, Pak.
2: Pro 4 99,2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui

0: Digital Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Petang Iko.
2: Kati-kati selamat sore di mana pun berada. Senang sekali saya Dirman kembali hadir ke ruang dengan kati-kati untuk Jambi Petang Iko edisi di hari Rabu 27 Mei 2026. Dan mengawali kebersamaan kita ada informasi mengenai negosiasi AS dan Iran alami kemajuan, Selat Hormuz, uranium masih jadi hambatan. Amerika Serikat dan Iran menunjukkan tanda-tanda kemajuan dalam pembicaraan untuk mengakhiri konflik yang berlangsung di kawasan Timur Tengah. Meski demikian, kedua negara masih berselisih mengenai stok uranium Iran yang diperkaya dan pengelolaan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan terdapat tanda-tanda positif bahwa kesepakatan damai mulai terlihat. Namun, lanjut dia, kesepakatan tersebut akan sulit tercapai apabila Iran tetap berupaya mengendalikan pelayanan melalui Selat Hormuz secara permanen. Melansir dari CNBC pada hari ini, Rabu 27 Mei 2026, Rubio menyebut sistem penguatan biaya di Selat Hormuz tidak dapat diterima oleh masyarakat internasional. Ia juga memperingatkan bahwa pemerintah Amerika Serikat memiliki opsi lain apabila kesepakatan damai gagal dicapai. Sementara itu, Iran menyatakan proposal terbaru dari Washington telah mempersempit perbedaan antara kedua pihak. Pemerintah Iran saat ini masih meninjau usulan AS berdasarkan kerangka 14 poin yang sebelumnya diajukan Teheran.
3: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Pedang selangkeh adalah senjata tradisional asli Kerinci. Jika sekilas, orang awam tidak akan dapat membedakan antara pedang Kerinci dengan pedang pada umumnya. Namun jika ditelisik lebih jauh, pedang Kerinci memiliki dua mata pedang yang sama tajamnya, sehingga mampu menyayat tubuh. Tidak seperti pedang pada umumnya yang memiliki satu mata sisi saja. Saat ini, pedang ini terlupakan oleh masyarakat Kerinci karena mereka lebih mengenal keris sebagai artefak warisan budaya masyarakatnya. Pada masa kerajaan, selangkeh dipergunakan oleh para hulu balang dan para depati atap adipati. Tidak saja sebagai senjata untuk bertempur di medan peperangan, tetapi juga sebagai seko atau barang pusaka yang mencerminkan kewibawaan sekaligus sebagai simbol kekuasaan bagi para depati. Pedang selangkeh ini terbuat dari besi baja berkualitas. Senjata tradisional Kerinci ini kini hanya digunakan oleh para pemencak silat saat harus mengisi acara adat. Sama seperti senjata tradisional Bangka Belitung, yaitu parang. Model asli pedang ini hampir tidak pernah ditemui. Kalaupun ada, biasanya berujung di tangan kolektor barang-barang antik. Selangkeh tidak memiliki sarung. Memilikinya berarti menambah kewibawaan. Pedang ini biasa diselipkan di samping pinggang.
1: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak. Bentar lagi, Bu. Lagi males makan. Dian, makan malam sudah siap.
2: Iya, Bu. Nanti.
1: Aduh, perutku sakit. Ibu, tolong, perutku sakit.
2: Tuh, kan? Makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
2: Sekarang, ayo kita makan, nak.
3: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

0: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Kata-kata terima kasih masih setia bersama kami. Kita beralih ke informasi lainnya. Riset Industri Animasi Indonesia petakan peluang ekonomi kreatif berbasis KI. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui riset kolaboratif untuk memperkuat industri kreatif nasional yang kini mengalami pertumbuhan signifikan sekaligus bertransformasi menuju ekonomi berbasis kekayaan intelektual atau intellectual property atau IP. Menurut dari Menteri Ekonomi Kreatif, hasil riset mencatat bahwa untuk pertama kalinya pendapatan dari karya animasi original melampaui pendapatan jasa animasi ekspor. Pada 2025, pendapatan IP animasi nasional meningkat hingga 279,53% dengan 308 karya animasi original aktif telah diproduksi dan didistribusikan di berbagai platform global. Industri animasi merupakan bagian penting dari ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Ia menegaskan pentingnya laporan tersebut sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis data dalam pengembangan industri animasi nasional. Dan di kesempatan yang sama, Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya atau PRMB BRIN Aulia Hadi mengatakan laporan tersebut menjadi penanda penting perubahan arah industri animasi nasional dari sekadar penyedia jasa menjadi pencipta dan pemilik kekayaan intelektual.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
2: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
1: Dian, makan malam sudah siap.
2: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
1: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
2: Iya, Bu. Maaf, Bu.
1: Sekarang, ayo kita makan, nak.
3: Rino merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan Rino berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Rino dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, Rino adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

0: RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.
1: Gasing termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan. Dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.co.id
4: Pro 4, 99,2 FM.

Sore ganti-ganti dimanapun berada yang masih setia bersama kami mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Dan informasi lain kali ini tentang ribuan warga Iran gelar salat Idul Adha di tengah situasi politik kawasan. Salat Idul Adha digelar secara khidmat di berbagai wilayah Iran pada hari ini Rabu 27 Mei 2026 di Teheran. Ribuan warga memadati Universitas Teheran untuk mengikuti salat Id yang dipimpin oleh ulama senior Iran Ahmad Khatami. Melansir dari IKNA dan First News, pelaksanaan salat Idul Adha turut dihadiri sejumlah tokoh militer dan pejabat nasional. Rangkaian kegiatan dimulai pukul 7 pagi waktu setempat dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qori terkemuka. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan syair pujian keagamaan. Dalam khutbah pertama, Khatami menyampaikan ucapan selamat Idul Adha kepada umat muslim di seluruh dunia. Ia juga mengajak jemaah untuk menjaga ketaatan kepada Tuhan dengan merujuk pada khutbah imam sajad pada hari Idul Adha. Pada khutbah kedua, Khatami menyinggung situasi politik dan keamanan Iran. Untuk informasi, ribuan warga Iran gelar salat Idul Adha di tengah situasi politik kawasan. Ganti-ganti bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id dan nanti kami ajak bergabung dengan RRI Pro 1 Jambi. Kita akan mendengarkan pengajian tarhim dan tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, empat perkara yang mengakibatkan sengsara, yaitu pandangan yang picik, hati yang kesat atau kasar, ambisius, dan panjang angan-angan. Hadis ini menjelaskan tentang empat hal yang akan membawa penderitaan. Pertama, pandangan yang picik, yaitu pandangan yang sempit, tidak mau menerima pandangan orang lain. Walaupun pandangannya itu benar, pandangan seperti ini akan membawa penderitaan. Karena akibat dari pandangan yang picik, seseorang bisa terjerumus pada kesalahan yang fatal. Keras hati juga bisa membawa penderitaan. Sedangkan orang yang keras hati suka menolak kebenaran. Sementara menolak kebenaran akan menjadi sumber malapetaka. Ambisius juga bisa membawa penderitaan. Karena seseorang yang ambisius bisa menghalalkan segala cara, sehingga pada saatnya dia bisa terjatuh pada lembah penderitaan. Kemudian panjang angan-angan. Perbuatan seperti ini juga bisa membawa kepada kesengsaraan. Karena orang yang panjang angan-angan cenderung malas bekerja dan kadang menempuh jalan pintas demi meraih apa yang diangan-angankannya.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

Ada tiga golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang meniru dan menyerupai laki-laki, dan orang yang menggunakan rumahnya dengan ad-dayyun, membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Hadis riwayat Hakim, Ahmad dan Ibnu Hibban.

0: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?
1: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

Kembali di mana pun berada, terima kasih masih setia bersama kami. Ada informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini Rabu 27 Mei 2026. Malam hari cuaca diperkirakan secara umum berawan, dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Suhu udara berkisar 19 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan udara 78 hingga 98%. Arah angin timur hingga barat kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 27 Mei 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 9 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, 6 titik panas, 1 titik panas di Bungo, 2 titik panas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Forecaster on DT Benini Fajar dari BMKG Provinsi Jambi.

RRI dengan esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

0: Hei Kila, kamu tahu nggak sih kenapa orang yang di sana pila-pila sampah?
1: Biar nggak campur aduk kali ya, Ca. Tapi kan sama-sama sampah.
0: Hei, sembarangan kamu. Sampah itu jenisnya beda-beda loh. Ada yang bisa diolah lagi, ada juga yang enggak. Kalau kita pilah-pilih, proses pengolahannya jadi lebih mudah dan nggak nyumbangin sampah ke lingkungan kita loh.
1: Oh, jadi kalau kita nggak pilah, lingkungan jadi rusak?
0: Betul banget. Sampah yang nggak bisa diolah bisa numpuk di TPA dan mencemari tanah maupun air.
1: Oh gitu ya, Chang. Oke, Chang.
2: Salah satu tradisi unik bagi mempelai yang akan menikah di Desa Panti Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun adalah calon pengantin harus bisa membaca Al-Quran. Dan tradisi ini dinamakan tradisi tamat kaji. Ini adalah keharusan dan kebanggaan dalam keluarga. Selain itu, membaca Al-Quran dengan irama yang baik dan lancar merupakan salah satu syarat yang juga harus dipenuhi oleh pemuda atau pemudi jika ingin melepas masa lajangnya. Dan bila tidak bisa membaca dengan baik dan benar, maka akan menjadi beban mental keluarga di tengah masyarakat. Tujuan dari kegiatan tamat kaji bagi seseorang yang akan menikah adalah untuk memotivasi nilai pendidikan spiritual agama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Prompa Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Jambi Petang Iko.
1: Kanti-kanti informasi berikut mengenai gempa magnitudo 2,5 landa Banyuwangi, Jawa Timur. Gempa bumi magnitudo 2,5 mengguncang Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada hari ini Rabu 27 Mei 2026. Guncangan terjadi pada pukul 15.59 menit waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 9.20 lintang selatan dan 113.97 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 117 km barat daya, kedalamannya tercatat 22 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.
2: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Hati-hati dong.
1: Apa nih? Kenapa ya?
0: Jangan main gadget pas lagi naik motor, itu berbahaya banget loh.
1: Ah, gak apa-apa. Cuma sebentar kok. Aku kan cuma cek pesan masuk aja.
0: Sekali aja gak apa-apa. Coba bayangin, kamu lagi fokus sama ponsel. Terus ada motor lain, mendadak berhenti. Atau ada pengendara yang rem mendadak. Apa yang bakal terjadi?
1: Bisa kecelakaan ya?
0: Iya, bisa banget lah. Bahkan cuma sesaat aja, konsentrasi kita juga hilang. Faktanya ya, menunjukkan bermain gadget saat berkendara bisa meningkatkan resiko kecelakaan hingga 4 kali lipat.
1: Wah, gak nyangka segitu bahayanya. Tapi kadang aku merasa gak enak kalau gak balas pesan dengan cepat.
0: Paham kok, tapi keselamatan itu lebih penting. Pesan-pesan itu kan bisa kamu balas nanti. Tapi kalau sampai celaka, siapa yang mau tanggung jawab? Ingat, di jalan bukan cuma kita yang bisa berisiko. Pengendara lain, pejalan kaki, semuanya juga terancam.
1: Oh, kamu benar kayaknya. Mulai sekarang, aku bakal lebih fokus dalam berkendara di jalanan.
2: Jangan biarkan gadget merusak fokusmu saat berkendara. Utamakan keselamatan, hindari penggunaan ponsel saat di jalan. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.
4: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya.

kaum muslim muslimah dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur. Karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia, dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rp99,2 Pro 4 RRI Jambi.

Nanti informasi lainnya mengenai Kemen P3A waspadai radikalisme anak melalui media sosial. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A mencatat 112 siswa terpapar radikalisme digital di 26 provinsi. Paparan itu ditemukan melalui media sosial dan game online. Pemerintah kini menyiapkan strategi edukasi digital lebih tepat sasaran bagi anak. Langkah itu bertujuan memperkuat perlindungan anak dari ancaman radikalisme daring. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen P3A Titi Eko Rahayu mengingatkan ancaman radikalisme semakin masif. Menurutnya, ruang digital anak kini menjadi sasaran utama propaganda intoleransi. Untuk informasi lebih lengkap, Kemen P3A waspadai radikalisme anak melalui media sosial. Ganti-ganti bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipat dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang stop deh pikirin hal-hal yang gak penting.
2: Pertama, teman toksik, buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
1: Lanjut.
0: Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
3: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.

Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta, atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta, atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.

0: 99,2 FM Perempat Jambi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jango.
3: Apa
2: kan jauh? Kira apa? Mak punya maksudnya nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
3: Iya, lo ikut kita berinjak
2: nyanyi. Iya, itu kakaknya budak bep ni salah gua.

RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Dalam tradisi masyarakat Jawa ada yang disebut dengan upacara tingkepan atau disebut juga mitoni. Berasal dari kata pitu yang artinya tujuh, upacara ini selalu dilakukan pada saat usia kehamilan 7 bulan. Pada tradisi upacara tingkepan, wanita hamil akan dimandikan air kembang setaman yang berisi 7 jenis kembang atau bunga yang berbau harum. Upacara ini selalu diiringi dengan panjatan doa dari para sesepuh. Diharapkan agar kehamilannya nanti selamat hingga pada proses persalinannya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Jambi Malam Iku.
1: Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Siku Didi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang panah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan

0: musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan, apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
1: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songseng, panggillah parada yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sanak Songsang, rasu ndak tak katokan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapi. Saya tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Ba apo berangnyo Tuan Putri ko awaknyo tahu pau janggi alamanan ti pulo di tengah lawi nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ka bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ka dare, tentu dihadapi nyo dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya.
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu ba apo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Mo, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jo maaf kami. Padialah tak kalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau kaputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah sarupo kain sipodang. Ruponan cantik indahlah pujian, budinan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basaratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku janji datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan kru Balang Janggi, maju, hancurkan Sanjaya, bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiap. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Hulu Balang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Rundu?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Rundu, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa?
0: Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut?
1: Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runo?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, ya. Panglima Songsang. Kita maju bersama.
4: Hai.

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri. Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, Hulu Balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: tambang, kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena besaran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rumbu. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu Balang dan Panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan. Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Runduk, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Janggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk. Sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid!

Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.

0: Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alau Ke sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
2: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
1: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
3: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
4: SIM apa ya, Pak?
3: Surat izin mengemudi kendaraan.
4: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
3: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
4: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
5: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
6: Pro 4 RRI Jambi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, 99,2 FM.

informasi lain kami hadirkan mengenai gelombang panas ekstrim melanda Eropa. 7 orang meninggal di Prancis. Gelombang panas ekstrim melanda sejumlah negara di Eropa Barat dan menyebabkan korban jiwa di Prancis. Sedikitnya 7 orang dilaporkan meninggal dunia akibat peristiwa cuaca panas yang terjadi pada awal musim panas ini. Melansir dari The Guardian pada Rabu 27 Mei 2026, Prancis mencatat rekor suhu tertinggi untuk bulan Mei selama 2 hari berturut-turut. Badan cuaca Meteo France memperkirakan suhu di beberapa wilayah dapat mencapai 39 derajat Celcius. Selain itu, Badan Cuaca Meteo France juga memperkirakan gelombang panas akan berlangsung sepanjang pekan. Pemerintah Prancis menyebut 5 dari 7 korban meninggal merupakan kasus tenggelam. Kasus tersebut diduga berkaitan dengan upaya warga mencari cara untuk mendinginkan diri di tengah suhu ekstrim. Inggris juga mencatat rekor suhu tertinggi pada bulan Mei dengan suhu mencapai 35 derajat Celcius di dekat London. Kondisi dipicu oleh sistem tekanan tinggi yang menjebak udara panas di wilayah Eropa Barat. Di Spanyol, suhu tinggi antara 36 hingga 38 derajat Celcius. Melanda sejumlah lembah utama diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius di beberapa wilayah. Sementara itu, Italia memperlakukan pembatasan kerja pada jam-jam terpanas, khususnya di sektor pertanian, konstruksi, dan layanan pengiriman. Di Prancis, indeks panas nasional tercatat mencapai 28,8 derajat Celcius dengan 13 wilayah berada pada status siaga orange. Ini menjadi pertama kalinya sistem peringatan panas nasional diaktifkan pada bulan Mei sejak diberlakukan pada 2004 lalu. Para ilmuwan menilai fenomena ini sebagai dampak nyata perubahan iklim yang membuat gelombang panas semakin sering terjadi di Eropa.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa, nah.
2: Aduh, Bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
1: Hai, Dek. Pelit nian.
2: Bukan pelit, Bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa gak dijual juga?
1: Iko bukan judi. Cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
2: Sama be beli-beli pulsa, isi kuota. Itu kan pakai duit, Bang. Berapapun duitnya bakalan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja. Tiap saat marah-marah ada jelas.
3: Judi online bukan tempat mengais rezeki. Justru membawa kita dalam kehancuran.
4: Mencintai kesenian dan kebudayaan, menjaga dan melestarikannya menjadi warisan nenek moyang kita, agar anak cucu kita kelak dapat selalu melihat dan merasakan betapa hebat warisan kebudayaan Indonesia. Jangan sampai warisan kebudayaan tersebut hilang termakan waktu. Satu hal yang harus kita jaga bersama, yaitu jangan sampai kesenian budaya asli Indonesia direbut oleh bangsa lain. Budaya daerah merupakan akar dari budaya nasional. Tentu saja, apabila budaya daerah berdiri dengan kokoh, pasti budaya nasional juga akan sama kokohnya.
5: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Jambi Malam Iko.
1: Ketika kita beralih ke informasi lain mengenai antusiasme lintas generasi dalam tradisi gerbek besar Keraton Surakarta. Tradisi gerbek besar di Keraton Surakarta selalu berhasil menarik perhatian besar dari para wisatawan budaya. Acara adat tahunan ini diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan usia yang sangat beragam. Kerabat Keraton Surakarta Kanjeng Raden Mas Ria Arya Panji atau Kanjeng Nuki menyatakan bahwa masyarakat dari segala umur masih rutin datang untuk ikut mengalap berkah, mulai dari orang tua hingga anak-anak kecil turut meramaikan tradisi sakral tersebut. Meskipun anak-anak kecil biasanya tidak bisa ikut berebut langsung karena posisi gunungan yang tinggi. Dan oleh karena itu bagian isi gunungan biasanya sengaja diambilkan langsung oleh orang tua mereka. Namun menurut Kanjeng Nuki, proses ini justru menjadi momen kebersamaan keluarga yang sangat hangat. Lebih lengkap untuk informasi antusiasme lintas generasi dalam tradisi gerbek besar Keraton Surakarta, kanti-kanti bisa membaca di laman rri.co.id.
2: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Kati-kati selamat malam dimanapun berada. Terima kasih masih setia bersama kami. Untuk yang mau bergabung, line telepon 0811-6707-9920. Kita berdendang dengan lagu-lagu Jambi malam Miko yang nak bergabung. Tapi aduh, bahas mengenai kosakata, asal kosakata weh, apa nyebutnya? Kayak bahasa Jambi. Jadi kalau tadi itu kita awali dengan bini nyanyok, nah itu salah satu adalah kosakata bahasa daerah Jambi. Nyanyok tuh apa lagi? Banyak sebenarnya tuh. Biasanya yang tahu tuh mak sepengi tahu lah tuh. Lantai telepon yang mau bergabung, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ah.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh bunda.
1: Oi, apa anak bujang bunda?
0: Ya Allah, jangan dekat radio tu.
1: Mana dekat radio?
0: Kok suaranya mantul ya?
1: Iko dua kilan dari radio.
0: Dua kilan. Oh iya juga. Tu salah satu kosakata bahasa daerah Jambi dak ya? Pakai kilan. Iya. Iya, bunda tahunya selama di Jambi lah, dak?
1: Iyo.
0: Oh, selama kok dak tahu ya sekilan dua kilan ya?
1: Tahu lah, di kilan ni
0: orang kita di kilan orang. Ya mana tahu? Selain itu kosa kata daerah Jambi itu bahasa daerah Jambi mana lagi?
1: Ya apa lagi?
0: Hah? Apa lagi selain itu?
1: Kita apa lagi? Lupa pula ngomong
0: ya. Iyalah kalau lupa. Nah, lagu apa?
1: Lagunya?
0: Ha.
1: Membuang muka.
0: Apa pula?
1: Tak tahu lah ni orang tu nak buang muka tu kata
0: eh. Dado be. Ke mana be hari kau, bunda?
1: Tak di mana-mana, di rumah be.
0: Apa hal?
1: Jingok orang motong sapi tu tak tega pula ni
0: eh. Dia tega. Tapi ya, mak, tapi tetap beja di kendang nak ya? Ayah bunda.
1: Nah.
0: Tapi tetap beri buat kendang.
1: Itu mon tak nengok, mon nengok tak tak tega pun mak nak
0: tega.
1: Tanah lapan juta.
0: Ah.
1: Kalau masih juga aku masih tanah apa tu? Aduh. Orang makan sapi, makan kambing, segala semua.
0: Iya.
1: Baru
0: mana
1: yang ada?
0: Apa
1: nak
0: tengok? Tengok darah itu. Iya. Ya, salam lah. Salam untuk siapa bunda?
1: Salamnya untuk galau-galau bila.
0: Siap.
1: Bunda di mana
0: punya? Mm-hmm.
1: Makan lontong gulai nangka sama rendang.
0: Mantap. Bentilah bunda ya bercakap. Magi dek juga.
1: Apa dah kalau singko? Singko lah.
0: Padat jadual saya kok bunda.
1: Esok
0: kan tadi pindah ke
1: siaran.
0: Itu lah tuh kehidupan lah, dak.
1: Yuk, mana si bay?
0: Aduh, besok masuk.
1: Oh, besok masuk.
0: Iya.
1: Iko lah jatuh, kok bolu ke sama jari dan HP semingguan lebih.
0: Iya, Nian.
1: Gara-gara HP Ero.
0: Iya.
1: Ada lagi? Iya. Iya.
0: Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih bunda. Agak mantul suara bunda, dekat dua kilan katanya dari radio. Wajarlah. Lanjutlah ke orang jauh dikit lah. Jauh dikit. Selamat malam Bang Mutara.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh Bang Mutara.
2: Ayo.
0: Ah, apa hal kau? Apa kabar? Kekenyangan.
2: Iya.
0: Enaklah orang banyaknya kenyang dak ndak ngajak saya makan eh dak.
2: Iya, wanalah. Mampang jauh ni.
0: Ndaklah. Ndak dak tu.
2: Kaki kira boleh awak kirim.
0: Jangan centu. Jangan centu. Saya tu kalau bisa tu transfer be.
2: Apa kabar, Bang?
0: Hah?
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Bang Putra macam mana?
2: Alhamdulillah
0: baik. Oh ya Bang, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, saya Pak Padeknya bergurau dah.
2: Tamu.
0: Padahal tidak kenal. Siapa lah orangnya dah?
2: Iya, tamu be dengan budak tua dah.
0: Budak tu lagi dia sebut eh. Tapi Bang Putera, karena Bang Putera kok Jambi benar lah nampak ya. Salah satu kosakata bahasa daerah Jambi.
2: Awak kau akan buang nih.
0: Jadi sebut kalah nak sekok dua ekok jadilah.
2: Awak tu nurun ngang lu naik
0: Jadi
2: bahasa kot Kalau aku masuk,
0: bisa ditarik. Kalau keluar bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris ya.
2: Dengan bahasa Korea,
0: ya. Ih, Korea ada. Ansamida. Aduh, tidak serius. Sebutlah kau bahasa situ sama dengan saya.
2: Sama lah, bang. Jami seberang
0: enggak? Ih, saya kok.
2: Iya.
0: Saya kok seberang lautan sebenarnya.
2: Masa jangan seberang pulau.
0: Dan dekat anu tau-tau teluk, teluk tak hanya lala saya itu.
2: Teluk?
0: Iya, teluk anu. Teluk, teluk anu, arah-arah anu, arah-arah ke Mesir. Agaknya ke selat juga, selat Hormuz. Tak lah bercanda bang ya, saya kau Jambi lah bang.
2: Tak, kalau teluk di selat itu ada peluang gua awak bang.
0: Tak pula, saya kau bercanda. Nyok.
2: Apa lagu kita kalau bang?
0: Iya lagu Jambi lah. Dan nak yang nyebut kau sekata bahasa daerah Jambi tadi ya?
2: Macam mana itu maksudnya?
0: Iya, kalau salah satu yang tadi kan nyanyo, kilan, kata anu tadi, apa namanya itu, Bundawati, atau bahasa lainnya? Bahasa Jambi?
2: Kalau nyebut apa itu?
0: Nyebut apa lah kekio?
2: Kenyok.
0: Kenyok, atau kenyok itu tak kenal, benar lah, dak?
2: Iya.
0: Iya. Alah, boleh lah lagu apa tuh?
2: Lagu apa ya? Lagu Jadi Tanah memang.
0: Apa?
2: Jadi Tanah.
0: Jadi Tanah.
2: Jadi Tanah akhir Hano lagu.
0: Jadi Tanah macam mana lagu itu bang?
2: Yo, siapa tengok si Lando?
0: Alah, lanyo go pula Jadi Tanah.
2: Lah gitu manusia kan akhir Jadi Tanah lah kalau.
0: Lu sedih nganing. Agak seram malam go. Ujung-ujung Jadi Tanah tadi. Kau hal lagu ya bang? Iya nih ya, Jadi Tanah benar lah. Lagunya juga di tanah dia. Tidak ada di awang-awang. Iya nih ya, boleh lah. Hei, putus-putus apa? Sinyal napo tuh bang? Yo, oh bang. Sinyal putus-putus bang. Lagi lanjut. Oh bang. Kan? Terputus akhirnya. Sedih lah ani ngira. Lah. Minta lagu Jadi Tanah, hupunya jadi ego. Selamat malam.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar ya?
0: Alhamdulillah dan sehat. Indan.
2: Indan.
0: Iya. Biasa.
2: Makan daging.
0: Hah?
2: Makan daging dari pemangku.
0: Saya alhamdulillah nengoklah tadi video makan daging orang, makan daging kalau saya dah. Kisema aku lupa saya bercakap makanya nampak enak.
2: Yang dah makan daging.
0: Nak macam mano ba apa wa kau saya kau tak dianggap. Jadi dia ketik dah.
2: Tadi banyak awak kan.
0: Tak apa lah. Saya nganding belah lah kenyang rasa ni.
2: Kenyang. Orang pada ngahin makan daging
0: kontol. Yo mak ngapo lah dak dapat kacis.
2: Buntut ni makan apa? Makan lontong.
0: Apa?
2: Dari gaduh.
0: Iyo makan lontong. Katanya pakai rendang.
2: Nasi
0: tak. Natul kata sayo tu.
2: Ngomong.
0: Nak diapoy lah nganing tu lah saya lah kenyang lah tu. Malam ni nasi.
2: Apa bahasa? Apa lagi?
0: Kosakata kalau bahasa daerah Jambi.
2: Daerah Jambi. Awak
3: mana paham tuh.
0: Benar dikit.
3: Iya om. Awam tuh ngomong ngebek.
0: Oh ah, jadi apa?
3: Hah?
0: Apa lah jadi?
3: Iya, kalau bahasa masam tuh kan beda nek.
0: Sebut bela.
3: Bahasa belum ketung, nek kemana?
0: Iya nih ya.
3: Kalau masam enggak, yuk. Akan makan sempak. Kalau awam pakai, nyok, gawe makan sempak.
0: Serempak maksud itu?
3: Iya lah, wak kena pak. Mama ketamu bisa non pak acara.
0: Ya Allah, makan sempak.
3: Ayo, makan sempak, makan sempak. Betul nih, kan kok?
0: Oh iya betul. Makan sempak.
3: Aduh, agak. Emangnya tuh ini baik, yang kira-kira lucu-lucu.
0: Lucu-lucu.
3: Tapi kan pada korban.
0: Hah?
3: Atuh, dari mana itu? Kalau motong sapi, motong kambing milih apa?
0: Oh, enggak, saya enggak ada tadi. Soalnya saya udah dapat daging, jadi saya enggak bahas tuh.
3: Oh, gitu.
0: Yo, nganing. Agak sedih saya nganing itu, cuma sudah. Iya.
3: Pantalah tadi nak pergi ke studio tadi. Nyangkut di gigi, lek kok bawa apa tuh bos tadi? Tujung kira.
0: Apa tuh? Cucuk.
3: Iyo.
0: Cucuk gigi.
3: Iya, cucuk gigi kan.
0: Cucuk.
3: Kalau tak ketik apa lidi kelapa gancuk.
0: Oh benar dikit.
3: Yang apa tu nojok sawi tu kan.
0: Oh iya.
3: Patu baru mantap.
0: Kalau kata bahasa kami itu merai gigi gitu.
3: Iya. Jangan melaju.
0: Merai gigi.
3: Kelagi itu apa?
0: Kelagi itu nanti.
3: Oh nanti.
0: Iya.
3: Oh.
0: Kalau tidak ada kadang kan kalau bagian ulu tuh ada ngatur nyebut kalagi. Kalau di Jambi kok kan kaget.
3: Lagu apa?
0: Ah lagu apa?
3: Tanti.
0: Bebenah dikit.
3: Iyalah.
0: Cemana? Aku
3: tu nak resiko dah aduh.
0: Oh, kok tanti itu cemana lagu eh?
3: Aduh.
0: Kok tanti cemana nya lagu itu?
3: Aduh lagu jadi tanti.
0: Iya.
3: Tanti aku tunggu.
0: Kau nyeng kau?
3: Iyo.
0: Iyo nyala.
3: Iyo lah.
0: Hey.
3: Atik, kiri goyang.
0: Ku tanti, laku tanti. Iyo. Kenyok tu beda lagi dah eh.
3: Enggak. salam me.
0: Iyo. Hah?
3: Mbok yang dirawat
0: lagi sibuk nampak itu.
3: Sibuk.
0: Iyo.
3: Leko mau beda.
0: Leko lah tu.
3: Lah merah putih di belah.
0: Merah di lima.
3: Merah Indonesia. Yo, baju sekarang apa sebelah tangan panjang sebelah apa ni?
0: Tu mantap.
3: Tu mantap. Ambola, boleh ni gaul. Apa mutat lepas tu?
0: Belum, aku pertama kok.
3: Pertama ya?
0: Yo.
3: Oh ada butet. Tadi bang Putra ada apa kena ya?
0: Hah?
3: Bang Putra dari.
0: Bang Putra
3: tadi. Sinyal?
0: Iya nampak itu sinyal itu kan.
3: Oh, kalau sinyal, kalau beli pulsa sama sinyal eh.
0: Betul juga udah.
3: Iya, kalau ada sama sinyal ya kok. Apa mungkin ini depan kok ada telepon kok kaya?
0: Apa hal?
3: Hah?
0: Apa hal?
3: Api kok nak saya gantaikan untuk beli pulsa.
0: Oh, bagus pula ide itu dah.
3: Aduh Bang Ramlan juga Kadir KS. Terus ada Datuk siapa di Pal 17 deh.
0: Apa?
3: Yang di Pal 17 ya siapa? Datuk siapa?
0: Oh iya, Datuk Pijan.
3: Iya, kalau malam kok Datuk.
0: Siang?
3: Tuh, kalau malam apa, kok malam Kamis kok tuh kenyok apa, wak dolen. Apa Selina Moe Wak Dolen kok? Kok Selina Moe Wak Dolen?
0: Iya, Wak Dolen.
3: Ayo, Mbok Yani di Singerti.
0: Iya.
3: Aduh, dia pertama sama Bang Ali ini. Terus ada Bang, siapa lagi tuh? Yang diangsur dulu Bang Igal deh. Terus siapa lagi?
0: Siapa lagi? Abangan.
3: Abang galgalo dek.
0: Yo.
3: Yo. Awak kau lagi berbunyi perayu adu batu.
0: Alhamdulillah. Sudah-sudahlah.
3: Rembut ya, Pak.
0: Iya, sudah-sudahlah, Ki. Padahal tuh merebus sup tuh. Tahulah saya, sudahlah.
3: Ai, jatuhnya. Uman.
0: Sayo.
3: Kapan gitu kok?
0: Apa tuh?
3: Nanya begini kok.
0: Ih, susah pula nak cakap. Sayo kok
3: ngedur-edur terus, deh.
0: Sayo. Jadwal saya kok aneh ini kok, sudah susah nak cakap.
3: Iyo, menang-menang kok dapat ini sibuk nian. Hari-hari kok.
0: Nyenyap deh.
3: Nyenyap deh. Tadi apa? Siapa tadi?
0: Iyo.
3: Bundu Wati ya, ge.
0: Iyo.
3: Tahu enggak deh? Heeh.
0: Iyalah.
3: Buat de pero yo.
0: Iyo.
3: Rutuk de pero ge.
0: Iya, iya.
3: Ngadu ke mak yo, awan dari ngoro. Iyalah kalau-kalau deh.
0: Iyo.
3: Bade Irman mudah-mudahan sehat selalu.
0: Heeh.
3: Orang rezeki apa rezeki lagi kita mudah-mudahan dikabulkan sama
0: Pak Jo. Insyaallah.
3: Kalau dapat ente jodoh, punya anak.
0: Amin.
3: Eloknya.
0: Waalaikumsalam. Saya tadi tuh nak ngabagiin kencang ya, saya bagiin kencang. Kohana lembun eh. Ku tante. Upo ku tadi kencang ya, tak apa lah. Kata anu tuh. Kata kita namanya kita berendang bebenar lah.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Pemirsa, Polres Musirawas Utara, Sumatera Selatan merespon cepat banjir yang melanda 6 kecamatan dan merendam.
1: Cuaca memburuk. Sepertinya hujan deras akan terjadi lagi.
2: Iya, kita harus siap menghadapinya. Banjir bisa terjadi kapan saja. Tapi apa yang harus kita lakukan jika banjir datang ya?
1: Pertama, pastikan kita memiliki persediaan makanan dan air yang cukup untuk beberapa hari ini.
3: Lalu, apa yang harus kita lakukan saat banjir terjadi?
2: Kita harus segera mencari tempat yang aman. Jangan mencoba untuk melawan arus air. Lebih baik mengungsi ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, jika kita terjebak di dalam rumah?
1: Jangan panik. Pastikan kita memiliki alat komunikasi yang bisa digunakan untuk memanggil bantuan. Selalu simpan barang-barang berharga di tempat yang aman dan mudah dijangkau.
3: Dion juga mendengar tentang bahaya penyakit setelah banjir. Terus, apa yang harus kita lakukan, Bu?
2: Benar, Nak. Setelah banjir, pastikan kita membersihkan rumah dengan baik. Gunakan air bersih dan disinfektan untuk membersihkan semua permukaan yang terkena banjir.
1: Jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri juga ya. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih.
2: Jadi, kita harus selalu waspada dan siap menghadapi banjir ya? Betul, Nak. Kita harus saling menjaga dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Bersama-sama kita bisa mengurangi dampak buruk banjir dan melindungi keluarga kita.
4: Junjung pusako merupakan cara turun-temurun untuk memulai musim bertanam padi ladang yang menimbulkan kearifan lokal di bidang pertanian yang dijiwai nilai kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong. Situs ini juga sebagai bentuk budaya yang dapat terus menjadi sumber penciptaan karya dan pengetahuan baru. Junjung pusako adalah tradisi yang sudah lama ada dan dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tanjung Gagak di Kabupaten Sarolangun sampai saat ini. Pelaksanaan Junjung Pusako biasanya diadakan setahun sekali setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Keunikan dari Junjung Pusako adalah sebuah kain panjang yang membungkus di dalamnya berisi tulisan kuno karya tangan manusia sepanjang 20 cm. Ada buku dan keris. Kemudian kain panjang tersebut dibuka untuk diasapkan dan ditabur bunga 7 warna.

0: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
3: Welcome to Mobile Legends!
4: Nak, dari tadi Mama lihat, kok kamu bermain gadget terus ya?
5: Iya nih, Ma. Aku lagi main game, seru banget.
4: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
5: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
4: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
5: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
0: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

Saat ini kue tradisional sudah banyak dijumpai, tidak saja pada saat Ramadan, tapi tiap hari pun kue-kue ini sudah bisa dinikmati. Kue ini namanya cupak kapung, walaupun banyak model kue tradisional lain yang muncul, kue cupak kapung tidak pernah dilupakan oleh masyarakat di Kecamatan Muaro Sepu Ilir, khususnya desa Terusan yang sudah menjadi warisan nenek moyang mereka. Kue cupak kapung terbilang unik karena berbentuk seperti corong yang tengah diisi dengan adukan santan, gula aren, dan gula pasir. Teksturnya kenyal dan biasanya berwarna hijau. Pembuatan kue cupak kapung terbilang cukup sederhana, makanya masyarakat di desa terus-terusan mempertahankan keaslian dari ciri khas kue ini, seperti bentuk, rasa, ataupun warnanya. Masyarakat di desa ini biasanya 3 hari sebelum Ramadan sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Alasannya, biar tinggal dibuat saja pada saat mau berbuka puasa kecuali santan yang biasanya dibeli saat akan dibuat.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan FM, Perompak Jambi.

0: Berarti kita lanjutkan yang tadi belum sempat. Kita lanjut sesi kedua kok. Kiro-kiro kosakata bahasa daerah Jambi. Yang kalau ingat, masa ada ingat. Iyo, sehari kadang tu bahasa masuk kosong berang lah kalau ya dak. Caknya tu kan kalau di kota tu aja ni kan bahasa Indonesia. Cuma kadang bercampur. Yalah, 08-11-07-07-9920. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bundo. Alhamdulillah, Bundo, cemano kabar?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Lah berat. Capek nampak apa? Bantai tadi ya. Lagi bantai tadi ya.
1: Ya, pagi-pagi bantai kami dua.
0: Mantap.
1: Alhamdulillah, kasar sate ya.
0: Apa?
1: Kasar sate ya.
0: Apa tuh, Bun? Kalau kambing kasar saya
1: sate di mana kita ya?
0: Sate, kalau sate kambing saya mohon maaf saya enggak bisa.
1: Sate kambing sate
0: ya. Iya, kalau saya tuh bisa kalau bisa sate ini, Bu, sate ayam.
1: Ya, kambing enak jadi kambing sama sate enak lagi.
0: Tapi saya kambing kurang suka, Bun. Raga saya tuh kayak dan rimo gitu nah.
1: Dah kalau kari kambing enggak mau juga makan.
0: Enggak, enggak bisa saya serius kayak nyicip kuahnya bae itulah lah rasanya aneh gitu.
1: Ya,
0: iya. Kok I, bukan masalah itu entah kayak nolak dari dalam gitu nah, Bun.
1: Iya.
0: Bunda. Sama
1: kayak Bang Ali ini enggak bisa juga makan kambing.
0: Iya, Bunda.
1: Ya.
0: Sebutkanlah kosakata bahasa daerah Jambi itu.
1: Maksudnya?
0: Iya, salah satu kosakata bahasa daerah Jambi. Nah, kan dia jago. Ayo, jam tu kulup, supi. Begawe. Nah, itu kan bahasa kosakata bahasa daerah Jambi itu. Iya.
1: Awak tu masih belajar kok dari tanggalmin.
0: Tayo taida. Buaya makan cepat dah. Senyum-senyum mayang beb.
1: Tidak
0: ayam ya.
1: mau dengar
0: lagu yang mana nih, Bunda?
1: Bujang Talaja ada dah.
0: Bujang Talaja. Salam lah, Bun.
1: Salam Edi.
0: Yo.
1: Salamnya buatnya Didi, selamat malam selamat bertugas, semangat ya. Kalau ngantuk ya minumnya dulu atau kopi-ngopi. Ada cemilan apa di depan tuh?
0: Tidak ada, Bun.
1: Oh ya Allah, kalau depan malah dikirim. Ada lagi dikritik-kritik.
0: Kehidupan.
1: Kehidupan. Terus ada Mas Alim Media. Ada Rudi Ramlah, Mamang Bakung, Waktu Tujuan tadi. Andi Cakrawinata, Kak BTS, Kak Tignita, Kak Butet. Semoga cepat sembuh Kak Butet ya, jangan lama-lama takutnya.
0: Iya, itu. Jangan makan daging dulu.
1: Terus ada Budi Sila, Budi Solia, Naila, Fera, Anita, Wahudin, Mang Ajun, Bang Injai, Mas Yatno, Ajeng, pokoknya semua lagi. Lagunya ada, Dak?
0: Aduh, Bunda.
1: Oke, jadi lagunya ditunggu. Terima kasih waktunya ya. Selamat
0: pulang nanti ya. Siap, Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Duluan lah, Bun, istirahat. Yang lain mungkin ada juga ganti-ganti kita sambil begawe. Nah, ya. Ngawe apa entah. Sate paling. Selamat malam tuh.
2: Halo, selamat malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matuk, apa kabar tuh?
2: Kabar elok lah.
0: Lita, angiko mantai.
2: Ada ikut mantai
0: Ada ikut ya. Kalau atuk kita kok apa lah? Kok sakata bahasa daerah Jambi dah ya sebut lah tuh. Lebih 10 juga tak apa-apa.
2: Antau terompak tu lah.
0: Apa tuh?
2: Antau terompak tu lah.
0: Serempak?
2: Terompak.
0: Oh, terompak. Terompak tahu?
2: Lumbur.
0: Oh, iya, bahasa ini di mana tuh?
2: Bahasa daerah Kuap.
0: Oh, daerah mana?
2: Daerah Kuap.
0: Kuas?
2: Kuap.
0: Kuap, daerah mana itu tuh?
2: Daerah Pemayung.
0: Oh, Pemayung. Iya. Itulah maka kata saya tadi, dak, kalau arah ke Ulu itu kadang bahasa Jambinya beda pula tuh.
2: Iya, betul.
0: Kalau kami nyebut, kalau anu tuh apa nama jatuh tuh kadang teguling, hanya tidak. Yo, kadang kan ada nyebut terjatuh tercampak kadang.
2: Campak yo.
0: Yo, kalau tadi apa?
2: Terumpak.
0: Tuh jatuh.
2: Ah.
0: Oh.
2: Tertenombo tuh.
0: Oh nombo yo. Iya iya iya iya. Kalau kami nyebut nombo nombo lah, terumpak. Iya.
2: Terumpak. Oh, lagi terumpak. Terumbur.
0: Oh iya, pula ada mungkin tuh. Karena kan memang beda-beda daerahnya. Dah, kadang nyebutnya. Iya.
2: Terumpak. Jambi kok banyak batunya juga memang.
0: Iya. Apalagi kalau pakaian itu. Apa nama bahasa? Kalau kita nyebut itu kan bahasa. Lebih ke apa nama? Logat.
2: Nah, iya. Logat, iya.
0: Kalau kata orang Jambi, bedah lah katanya. Iya. Coba sebuah. Kalau kadang itu kalau di dengkak saya itu pakai macam benada pula tuh. Bedah dikit. Kata hajen tuh.
2: Ada juga yang nyebut bedah tuh. Kalau kot sehat jadi bedah juga.
0: Yo betul. Lah bedah lu kok kau. Hajen tuh ya.
2: Ayo. Iya.
0: Banyak
2: ragamnya lah bahasa
0: Jambi. Nyogi katanya. Atau nak ngani lagu mana tuh?
2: Lagunya apa ya? Lagunya Periuk Tebuk ke
0: lah. Periuk lah Tebuk tuh. Tebuk tuh juga tuh ya. Tebuk tuh juga lah bahasa anu banyak Jambi juga makai tuh.
2: Iya, banyak Jambi
0: yang makai. Oh, Periuk Tebuk. Periuk telah tebu apa nama tebelubang.
2: Lubang tebu.
0: Astaga. Iya salam tuh.
2: Ya dalamnya salam bagi Mas Dirman yo. Selamat tugas, bekerja selalu. Juga buatnya Bunda Nadia tadi yo. Bang Arimin ya.
0: Yo.
2: Bang Arimin terus Mbak Andi mungkin juga. Pokoknya kakak Butet, semoga cepat sembuh yo. Terus juga buatnya Andi Muksin, buatnya Pero juga, banyak Eka, Pak Udin, juga buat Pina Kampar, buatnya Mbak Yani Singetim, Mbak Yani Lebak Bandung juga ya. Buatnya Mas Yatno, apa-apa buat Kegalo lah.
0: Siap.

0: pulang. Aye aye.
1: Ya Allah. Seharian tadi.
0: Seharian besok keliling.
1: Balik. Besok ke Bukit Tinggi lagi balik besok.
0: Ya Allah, Mang Ajum udah ke ini ya, Bukit Mandi juga ya?
1: Iya, udah ke anu apa?
0: Pantai.
1: Ke pantai dulu tadi. Besok ke Bukit Tinggi lagi besok.
0: Mantap.
1: 2 hari di anu di Padang.
0: Aduh, jadi kangen suasana Padang.
1: Panas, Bang Dirman di sini.
0: Enggak apa-apa, biar makin mengkilap.
1: Iya, panas.
0: Aduh, memang benar tuh kan pinggir laut, Mang Ajum.
1: Iya, kalau di bukit dingin, Bang Dirman.
0: Makanya ke sungai penuh lebih dingin juga itu.
1: Pas jadi dingin ke tempat panas.
0: Ini. Iya, mantap. Hati-hati, jaga kesehatan ya, Mang Ajum sama Tete ya. Soalnya kan. Dari panas ke dingin, terus ke panas, terus dingin lagi, nanti dingin panas lagi. ngono. Tapi Mang Ajum, ada nggak kosakata yang ingat bahasa daerah Jambi?
1: Kosakata paling kosakata mak.
0: Kayak apa?
1: Seperti besar, gedang.
0: Gitu, oh gedang, yuk. Ah betul. Aduh.
1: Mana, mano, gitu,
0: padahal ya. Gedang itu kalau bahasa Jawa ne pisang. Kepaya. Eh bukan pisang ya?
1: Kepaya.
0: Kates. Kok saya jadi salah? Ah, buat malu. Kates gedang. Oh iya ya.
1: Paya,
0: iya. Iya.
1: Ini besar gedang kalau bahasa Jambinya.
0: Iya, gedang artinya besar.
1: Iya, kan tahu itu.
0: Gedang itu pisang, pepaya kalau Sunda ya.
1: Ya pepaya kalau
0: gedang. Nah, kalau orang Sunda bilang
1: kalau
0: ya.
1: Jambi kan besar kalau Jambi kan.
0: Tapi bahasa Jawanya pisang ya?
1: Enggak, pepaya.
0: Enggak. Enggak, ini Bu Yani yang ngomong. Gedang rojo. Iya, pisang raja.
1: Pisang raja.
0: Gedang. Bukan gedang.
1: Gedang itu pepaya orang Jawa kalau Sunda.
0: Oh, Sunda iya benar, Sunda pepaya. Yeah. Aduh. Yeah. Asik ya jadinya kalau kadang kita ngomong sama orang enggak nyambung. Iya iyalah, kenapa ke bahasa daerah bilang.
1: Iya.
0: Tapi Mang Ajum mau dengar lagu Jambi yang mana nih? Biar makin kangen sama Jambi.
1: Iya, minta lagu Karmoida aja.
0: Lah. Nu sedih kata orang sebengantan nu berhenti lah lagi.
1: Itu Jambinian itu kalau
0: Jambi.
1: Karmoida tuh. Iya. Lagunya tuh.
0: Tapi kalau Karmoida tuh paham enggak Mang Ajum maksudnya apa?
1: Kok belum paham saya liriknya apa ya.
0: Kalau intinya itu kalau dari kata karamoida tuh maksudnya enggak berjodoh.
1: Oh, ya itu ya.
0: Iya.
1: Kurang paham juga.
0: Iya, karamoida maksudnya enggak jodoh. Pokoknya itulah.
1: Cuma liriknya aja enak aja saya tahu artinya.
0: Enggak aja bisa aja. Ya udah, salam lah untuk siapa.
1: Ya,
0: terima kasih banyak
1: buat Bang Dirman, selamat bertugas ya.
0: Insyaallah.
1: Kemudian juga buat Bu Yani juga ya. Pak Panu selamat malam. Kemudian juga tadi Mbak Nadia Purnama ya dengan Bang Aliminya ya. Kemudian juga ada tuh siapa? Atu Pijan ya. Kemudian juga Kisah Dewa Wasemat, kemudian Bang Ruli Bang Lamran juga ya. Kemudian juga Amarkan, kemudian juga buat Army muda ya, dan buat semuanya ya Bang Dirman. Oh, lupa juga buat Pak Abdul Rahim ya di Kutai Kartanegara yang
0: betul, ya jauh-jauh.
1: Juga ya, selamat malam dan buat semuanya aja.
0: Iya Mang Ajun.
1: Bang Dirman, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mang Ajun, terima kasih dan selamat menikmati liburan. Terus juga karena kan mungkin dari kemarin-kemarin enggak tahu tuh daerah Sumbar sekarang udah jadi tahu dari pantai apa ya, Bukit Mandi apa Pantai Mandi, lupa pula saya jadinya Pulau Mandi, pokoknya gitulah ya, yang udah jalan-jalan ke pantai ya jadi yang anak pantai dong. Ayolah ganti-ganti kita berendang dah. Tunggu juga, terima kasih walaupun jauh-jauh gak ngerti bahasa Jambi gak apa-apa lah, kawan saya tuh kalau diajak bahasa Jambi nyok nian gitu dia. Nah, tapi ada informasi ganti-ganti mengenai ahli gizi, ingatkan bahaya konsumsi daging berlebihan saat Idul Adha. Kalau bahas Jambi apa berlebih gitu ya, berlebih lah pokoknya ada kebanyakan berlebih. Jadi momen Idul Adha identik dengan berbagai hidangan berbahan daging seperti satay alias sate, gulai hingga tengkleng. Namun ahli gizi masyarakat Dr. Tan Shot Yen mengingatkan

kesehatan masyarakat agar tidak berlebihan dalam mengonsumsi daging kurban. Tergantung tadi memang ya, ada yang mungkin suka apa namanya kambing, domba, terus ada sapi, kerbau, tapi tetap saja tidak boleh berlebihan. Cuma kalau memang ada beberapa orang yang tidak bisa memang mengkonsumsi daging-daging, salah satu daging tersebut. Menurut dokter tersebut juga daging tetap merupakan sumber protein yang baik untuk tubuh. Namun konsumsi berlebihan tanpa pola makan seimbang justru dapat menimbulkan masalah kesehatan. Dan ia menjelaskan tubuh manusia tetap membutuhkan keseimbangan nutrisi berupa karbohidrat, protein, lemak, sayur, dan buah-buahan. Karena itu menu makan saat Idul Adha sebaiknya tetap dilengkapi dengan sayuran dan buah-buahan. Untuk Bunda Wati tadi, namakan itu ada lontong, terus pakai rendang, jangan lupa ditutup lagi tuh dengan pepaya alias kates tadi, gedang tadi kalau bahasa Jawa, bahasa Sunda, gedang. Karena nanti melancarkan buang air besar.

Sebaiknya kamu tahu. Panahan, olahraga yang penuh ketenangan dan presisi, ternyata punya sejarah ribuan tahun. Sejak zaman prasejarah, manusia memanfaatkan busur dan anak panah sebagai alat berburu dan bertahan hidup. Bayangkan, ribuan tahun lalu, panahan jadi kunci kelangsungan hidup manusia. Di peradaban Mesir kuno, panahan gak cuman untuk berburu, tapi juga jadi senjata perang. Bahkan di Asia, para prajurit legendaris seperti samurai dan Mongol terkenal karena keahlian mereka dalam memanah. Lalu di abad ke-20, panahan berubah jadi olahraga modern yang pertama kali masuk Olimpiade pada tahun 1900. Tapi jangan lupa, Indonesia juga punya tradisi unik, yaitu jemparingan di Yogyakarta. Di sana, memanah nggak sekedar olahraga, tapi latihan jiwa mengajarkan ketenangan dan konsentrasi. Dari masa lalu hingga sekarang, panahan membuktikan kalau ini bukan sekedar olahraga, tapi juga warisan sejarah yang menginspirasi.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
2: RRI dengan esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, diantaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung, yang merendah anjung menganjung, yang tinggi anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.
2: Ulan, cuba dibagi ya wak pelantak.
3: Tidak lah bagi pelantak, mutu bang.
2: Iya pelantak lo kau bagi itu, taruh ke taruh. Kita kau kambing lah.
3: Mumpul kamu tu, untuk kambing. Kau pada bagi taruh.
2: Ah, benar, dikit lah.
3: Ah, sorry ya wak bang ya.

0: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Tarian mangkuk berentak mengandung artian mencangkul sawah secara serempak atau bersamaan. Hal ini dilakukan saat mengolah sawah sebelum masa tanam padi. Tarian ini biasanya dibawakan belasan masyarakat dengan membawa cangkul dan kemudian mengitari area sawah sambil bernyanyi dengan riang gembira. Masyarakat Desa Batin Pengembang Kabupaten Sarolangun sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi tersebut yang hampir punah agar tetap ada. Tarian mangkuk berentak juga berguna untuk membangkitkan kembali semangat para petani sehingga lahan sawahnya tidak dialihfungsikan.
2: Mai, kok paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
3: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
2: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
3: Tuh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
2: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
3: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
2: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
3: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
2: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
3: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
2: Iya, sama-sama Maya.
4: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.
5: Remo adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari Remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari remo pun mulai beralih dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.
6: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
7: Apresiasi budaya

0: Ketika tadi Manopo Merado kita lanjutkan karena ini sesi terakhir kita untuk lagu-lagu Jambi. Nah tadi sebenarnya saya tuh nge-cut atau stopi lagu tadi itu ya Bujang Pelajak ya. Sebenarnya itu bukan lagu Jambi, itu tuh lagu dari Kepulauan Riau, dari Riau lah pokoknya tuh. Terus ada beberapa lagu juga yang saya cek, memang ada beberapa lagu dari provinsi tetangga. Itu tuh bahasanya agak mirip. Memang kalau Melayu yang disebut Bujang Telajak itu kan bahasanya tuh pakai itu mirip memang arah-arah ke Tungkal gitu. Tapi itu sebenarnya lagunya bukan dari daerah Jambi. Ah, saya harap ganti-ganti isu-isu janganlah pula minta lagu itu lagu Jambi yo. Itu sebenarnya bukan lagu Jambi, cuma tergantung namanya ya lah lagi yo. Maka saya selalu ngecek karena memang saya bercakap Malangko. Untuk bulan depan saya tidak ada di Siko lagi. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam.
1: Apa? Malam, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bang Andi?
1: Iya. Bang, ada WA gak dari adik abang?
0: Tak ada.
1: Telepon tak juga ya?
0: Tak ada.
1: Baru bangun nih. Itu kan.
0: Tak apa-apa lah.
1: Masih dapat lagu kah?
0: Masih lah bang.
1: Kira tak dapat lagu lagi.
0: Iya, kayaknya abang nih kebanyakan makan daging dak. Makanya ketiduran. Bang.
1: Yeah.
0: Kita bahas sedikit kok bahasa Jambi, Bang.
1: Iya, iya.
0: Sebutkanlah kosakata salah satu, salah dua, salah tiga kosakata bahasa daerah Jambi apa nang abang ingat?
1: Saya ko nak nganing lagu Mutara Bekutan.
0: Iya.
1: Nah, terus lagi Pate Pakdo Mekdo nanganing juga ko.
0: Ah. Ya pula dak tu yo.
1: Iyo nian.
0: Muote aku bekasan.
1: Pati Mekdo. Pak Pati Mekdo mak tu dengar lagu ko oi nyoggi.
0: Nyoggi.
1: Yo. Kalau dia nganinge.
0: Joget lah tu eh. Iya. Bisa nian pakai bahasa Jambi pula dibuat eh.
1: Tayo kelola mu Jambi, bang.
0: Oh, alhamdulillah. Ngerti lah, bagai tidak.
1: Ngerti.
0: Sambil salam boleh lah, bang.
1: Iya. Saya nak nganing lagu bisa saya nak nganing lagu Mutiara Pekutan.
0: Iya. Salam boleh, bang.
1: Salamnya pertama-tama buat Nona Dita ku yang ada di Ternate. Salam sehat, salam bahagia. Kenapa tidak ada jaringan lagi di sana sayang? Ada apa lagi di sana ya? Terus sehat selalu, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faizin sayang. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Terus buatnya Pero udah masuk?
0: Belum.
1: Hei, dak kau.
0: Habislah kau.
1: Dia cuma nganing gitu tuh.
0: Nampak tu.
1: Buatnya Itemar, Wak Udin, Ika, Naila, Muksin, Abdullah, Ramlan, Bang Ajum, Bang Rudi, Tete Nadia dan Ali Minya, terus Amarkan, Ujang, Jembatan Emas, Army, ya buat galau-galau lah.
0: Siap.
1: Buat Dirman sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur rezeki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam.
0: Malam Bang Andi, terima kasih. Yalah Bang Andi kita singkat bela, waktu lah habis nampak aku dah kaki banyak cepon yang di belakang penunggu poe. Sian ada masuk tadi banyak nak music call. Nah jauh-jauh nganingan kita melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Terus ganti-ganti juga dan tetap setia melalui radio nganing dari tadi. Tapi mungkin ada orang sudah tidur. Letak benar. Bahasa Jambi pula keluar. Letak benar lah badan. Sehari-hari kau. Terus. Bahasanya di daerah saya itu nyebut sehari suntuk kok dari pagi sampai petang. Nah, tapi biasa dari pagi sampai sore lah kok lah dalu. Lah dalu. Lah iyalah nak dalu kok masih juga begawi atau matan tidak. Iyalah ganti-ganti. Tidak bergabung, nah hilang kalau eh. Tadi banyak nih miss call. Aduh, pas saya dak ado anu apa namanya itu dak dongang anu untuk telepon. Aduh, benar telepon dah. Tadi ada Bang Ama, ada Bang Hamzah, terus juga untuk ada juga Mbak Eli dari Palembang ani ngopoe. Makasih orang jauh heh. Semoga sehat selalu. Selamat malam, Bang.
1: Malam.
0: Ah, langantuk. Waalaikumsalam. Langantuk, Bang.
1: Antuk tadi tidur ya aning aneh.
0: Tidur. Awak iyo lah.
1: Tidak. Buat iyo makan nyebedak.
0: Iyo. Kebanyak makan daging aku ngantuk. Aduh, bagaimana sehat?
1: Hah?
0: Sehat. Ah, pendengaran pula agak keno nampak ke? Oh Bang Ama.
1: Iya.
0: Kalau Bang Ama kok saya percaya kok benar kok Jambi dah eh.
1: Iya.
0: Sebutlah Bang beberapa kosakata pakai bahasa Jambi Bang. Eh.
1: Bahasa kampung eh.
0: Iya tak apa lah.
1: Ha. Ha. Macam mana ya macam mana?
0: Macam mana?
1: Macam mana?
0: Ha.
1: Macam tu. Yo nyela.
0: Lagi bang. Waktu biar habis bang. Apa lagi bang? Saya rindu bahasanya. Nyela lah tu. Ah, yo.
1: Apa ya?
0: Apa lagi?
1: Nak ke mana?
0: Ayo nak mana?
1: Jantu ah. Itulah lagi,
0: tahu eh? Tidak lah, bang tu lupa kalau disuruh nyebut, bang.
1: Apa?
0: Tapi kadang kalau kita bercakap tu langsung beda, dalam otak tu langsung ado. Gitu, nah. Kalau disuruh nyebut, kadang tidak diingat, bang.
1: Maksudnya?
0: Ya, tu abang cuma tahu di itu, bila nyebut edikin. Oh. Iyo. Kalau ada kan, iyolah. Iyolah. Iya. Ionian, macam tu dah bang?
1: Yo.
0: Ah, hilang ngantuk lah bang, lagu eh bang.
1: Lagu Kampung Mendaharo.
0: Oh, Mendaharo.
1: Kampung lama dibuka oleh
0: Mekar Perkaso. Tapi waktu tu dah penyanyi tu walaupun dia nyanyi untuk Mendaharo, dah enggak dia pakai bahasa pakai E dah ya?
1: Yo.
0: Tengah pentar, nak. Padahal kan di sana pakai E. Mendahare, kampung lame. Harusnya gitu, dah ya.
1: Kampung lame, dibuka oleh.
0: Pendekar Perkasa. Harusnya kayak gitu. Tak pula, eh. Tak, bercanda, eh. Salam, bang.
1: Salamnya buat galau-galau lah.
0: Ah.
1: Yo. Belakang nak masuk tapo kan? Iya tu, iya
0: lah tapo dah.
1: Yo.
0: Wah
1: abangku sama siam gak selalu ya.
0: Yo.
1: Inak izin, bapak izin, mohon maaf
0: dan batin. Saya pada bercanda bang.
1: Yo.
0: Tama be.
1: Yo, sama-sama lah.
0: Sugeng dalu.
1: Lagu ada.
0: Tunggulah.
1: Ya ditunggu, tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nantilah. Kalau belum tidur. Belum tidur ya. Tunggulah lagu. Sampai habis kita tutup untuk acara kita berdendang dengan lagu-lagu Jambi. Nah untuk kata nanti, terima kasih yang sudah bergabung. Untuk lagi diingat nih kalau masalah lagu tuh kadang tuh kita mikir oh lagu Jambi yo. Saya dulu juga mikir gitu. Lagunya penasaran saya dari mana lah lagu kok. Pas saya cek tadi oh rupo betul. Saya tuh agak-agak anunya tuh. Karena kan beberapa lagu kadang tuh dia kayak lagu tadi tuh Bojang Telaja itu satu album dengan berbahasa bahasa Minang. Nah, jadi ada memang beliau pakai bahasa Melayu sama bahasa Minang. Kita kok sebenarnya agak dekat-dekat juga ke Palembang, kita sebut kok bahasa habis mirip. Arah ke Riau hampir mirip juga. Ha, jadi susah nak nyebut. Eh tak? Tapi itulah ciri khas itu sebenarnya ado. Dan juga kalau kenapa kita nyebutkannya Malangko lagu Jambi? Ya karena kita kan ada sesi-sesinya untuk orang-orang daerah. Oh iya kok lagunya lagu daerah ya itu. Biar sambil mengenal juga. Kalau untuk ganti-ganti nah mungkin minta lagu nang Persiko. Kadang tuh lagu itu lagu panggung, tak bisa pula. Kenyok kita kok, oh kok ada ketik ni yang perubahan. Kenyok macam tu. Karena memang kita kok lagunya malah dipilih. Ha, macam kata saya tu tak. Sebenarnya kalau untuk versi itu banyaknya. Cuma kita kok lah dipilih. Hanya versi asli. Jangan nang ado pula lagi kon di panggung. Nak nyebutnya macam kau kalau gitu. Sawerannya. Kita tutuplah untuk lagu-lagu Jambi Malangko. Kanti-kanti terima kasih yang sudah bergabung. Semoga kita sehat selalu. Nah ingat tadi tuh yo. Kalau memang beladas. Ah, kan bahasa Jambi keluar. Kalau beladas benar lah makan daging itu ingat. Dikit kolesterol. Jaga salah kesehatan kanti-kanti yo. Semoga kita lain kesempatan bisa bersua. Walaupun cuma lewat udara dan... Kalau untuk lagu-lagu Jambi nampak ikut saya penutup lah kok Malangko kok. Karena di bulan depan tak tinggi dah saya hijrah sebelah. Yalah kata-kata lagu dan minta tadi tetap saya putar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari 65

Ganti-ganti kami hadirkan informasi mengenai penyelundupan emas keluar negeri kian marak. Aksi penyelundupan emas keluar negeri semakin marak dengan menggunakan berbagai modus. Alhasil Bea Cukai Soekarno-Hatta atau SUTA memberlakukan peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas barang bawaan penumpang internasional, khususnya terhadap komoditas bernilai tinggi yang memerlukan pemenuhan ketentuan kepabeanan. Pasalnya penggagalan terhadap aksi pelanggaran kepabeanan yang dapat merugikan negara dalam rentan waktu 1 bulan sudah 14 kali terungkap. Kepala Bea Cukai Suta Hengki Tomuon Perlindungan Aritonang mengatakan langkah penguatan pengawasan ini dilakukan sebagai mengantisipasi temuan pelanggaran kepabeanan yang dapat merugikan negara. Menurut dia, upaya peningkatan pengawasan barang bernilai tinggi ini merupakan instruksi pemerintah Indonesia. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dari tarif bea keluar. Kendati demikian, sambung Hengki, setiap penumpang yang membawa perhiasan ataupun emas dalam berbagai bentuk wajib diberitahukan kepada lembaga terkait. Teranyar, lanjutnya, telah berhasil menyita 17,55 kg emas sebatangan dengan nilai mencapai 45,73 miliar rupiah yang hendak dikirimkan ke Tiongkok. Upaya ini dilakukan atas hasil penindakan barang ekspor yang dibawa oleh 12 penumpang penerbangan.

Dalam tradisi masyarakat Jawa ada yang disebut dengan upacara tingkepan atau disebut juga mitoni. Berasal dari kata pitu yang artinya tujuh, upacara ini selalu dilakukan pada saat usia kehamilan 7 bulan. Pada tradisi upacara tingkepan, wanita hamil akan dimandikan air kembang setaman yang berisi 7 jenis kembang atau bunga yang berbau harum. Upacara ini selalu diiringi dengan panjatan doa dari para sesepuh. Diharapkan agar kehamilannya nanti selamat hingga pada proses persalinannya.

0: Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu. Dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya. Udara kehilangan kesegarannya. Kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.
3: Pro 4 99,2 FM.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

Ketika tiba setia bersama kami, informasi lain kami hadirkan mengenai jumlah jemaah haji 2026 tembus 1,7 juta. Jumlah jemaah haji 2026 mencapai 1.707.000 lebih orang. Angka itu naik 2,04% dibandingkan musim haji tahun lalu. Otoritas Arab Saudi mencatat jumlah tersebut bertambah 34.000 lebih jemaah pada musim haji sebelumnya. Jumlah peserta tercatat 1.673.000 lebih orang. Kenaikan ini terjadi di tengah transformasi layanan haji oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Transformasi dilakukan melalui penyederhanaan operasional, perluasan fasilitas, dan peningkatan mutu pelayanan. Data resmi dirilis Badan Pusat Statistik Arab Saudi pada hari Rabu 27 Mei 2026, mayoritas jemaah berasal dari luar negeri, yakni sebanyak 1.546.000 lebih orang. Sementara itu jemaah dari warga negara dan mukminin Arab Saudi berjumlah 160.000 lebih orang. Jalur udara tetap menjadi moda utama kedatangan jemaah internasional. Sebanyak 1.485.000 lebih jemaah tiba melalui jalur udara, sementara jalur darat digunakan 54.000 lebih jemaah dan jalur laut 6.000 lebih jemaah. Otoritas Saudi menilai digitalisasi layanan berperan penting mengurai kepadatan. Fokus pengelolaan diarahkan pada manajemen massal, koordinasi lintas sektor, keamanan, kesehatan, dan logistik. Inisiatif rute Mekah juga disebut menjadi indikator keberhasilan layanan haji tahun ini. Program ini memangkas prosedur kedatangan karena proses imigrasi dilakukan sejak bandara asal. Jumlah petugas pendukung operasional haji juga meningkat menjadi 441.000 lebih pekerja. Seluruh data disebut berbasis administrasi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi untuk menjaga akurasi dan transparansi laporan.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.
2: Sebelum mengalami renovasi, kawasan ini bernama Tugu, terletak di Kota Baru, persisnya di bundaran kompleks perkantoran pemerintah Kota Jambi. Dengan ornamen yang dipasang, persis seperti Tugu Monas yang ada di Jakarta. Namun akhirnya, pemerintah Kota Jambi merenovasi Tugu tersebut, dan ornamen yang digunakan nyaris dirombak total, dan namanya pun mengalami perubahan menjadi Tugu Keris Siginjai. Nama yang merujuk pada sebuah senjata tradisional khas Jambi yang pernah digunakan pada masa perjuangan kemerdekaan. Kawasan ini memiliki multifungsi pada pagi dan sore hari, terutama pada hari libur. Di mana banyak masyarakat yang berkumpul untuk sekedar bersantai, bersuah foto, dan berolahraga. Pemerintah Kota Jambi juga selalu menyelenggarakan acara rutin setiap Sabtu malam yang bertajuk Car Free Night. Acara ini selalu berhasil mengundang keramaian karena diisi dengan berbagai atraksi pertunjukan musik dan budaya yang ditampilkan oleh perwakilan dari berbagai kecamatan. Pedagang kaki lima juga tidak pernah ketinggalan untuk memanfaatkan event ini untuk meraup rezeki. Dan satu hal yang menarik adalah di mana pada bagian dinding bagian bawah Tugu Keris Siginjai tercantum beberapa gambar dan tulisan yang bernilai edukasi sejarah. Di mana ihwal Keris Siginjai digambarkan dengan cukup lengkap dan detail mengenai riwayat bahkan keunikannya. Dan pada Desember 2017, Tugu Keris Siginjai diresmikan. Akhirnya, kalau berkunjung ke Kota Jambi, jangan lupa untuk mengunjungi kawasan wisata bernilai edukasi, yakni Tugu Keris Siginjai.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rumpat RRI, Suaro Budaya Jambi.

RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

selesai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Rabu 27 Mei 2026 dan esok pagi kami akan kembali menjumpai ganti-ganti pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 99,2 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini edisi Kamis 28 Mei 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro4 RRI Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Cahayo Pagi.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

0: Cahayo Pagi.
1: Cahaya Pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita sama-sama diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, sehingga kita di subuh hari ini alhamdulillah dapat beraktivitas. Tentu doa dan munajah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diridhoi dalam kehidupan ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bersalawat kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, pada saat ini kita, maka dalam bahasa agama kita dianjurkan untuk senantiasa muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka hendaknya kalian itu senantiasa menghisap, menghitung, mengevaluasi diri. Apa saja yang telah kita lakukan, apa saja kemudian kehilafan dan kesalahan kita, kelemahan kita kemarin, maka kita evaluasi. Maka di sini kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hasyr misalnya, ayat 18, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tansur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, jadi setiap kita ini diperintahkan atau diminta oleh Allah untuk kemudian mempersiapkan, hendaklah setiap diri itu ma qaddamat lighad, untuk kemudian memprogramkan atau kemudian setelah mengevaluasi kemudian membuat perencanaan maqaddam lighad, apa yang kita akan lakukan hari esok. Lighad itu hari esok, hari ke depan. Artinya setelah kita mengevaluasi diri apa kelemahan dan kekurangan, maka kita kemudian membuat perencanaan ke depan. Maka di tahun 2020 ini kita membuat perencanaan apa saja kemudian yang perlu kita senantiasa tingkatkan dalam kehidupan ini. Tentu kaitannya dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan. Supaya kemudian kita menjadi

0: hamba-hamba Allah yang tabakan antabakin. Jadi meningkat dari satu tingkat ke tingkat yang lebih baik. Maka wal tansur nafsu ma qaddamat lughat. Apa program kita ke depan ini? Untuk kemudian supaya kita menjadi lebih baik dari tahun kemarin. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang berhasil itu, orang yang beruntung itu, bahwa mankana yaumu khairum min amsihi fahuwa rabi. Kalau kemudian hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Tapi kalau sama saja maka kita rugi. Bahkan yang paling parah lagi, kalau kemudian hari ini kita lebih jelek daripada hari kemarin, maka kita tergolong orang-orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ternyata Nabi itu selalu mengevaluasi diri. Nabi itu senantiasa mengoreksi diri. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengoreksi diri? Pertama, kalau kita lihat dalam beberapa riwayat bahwa setiap Nabi selesai sholat, maka Nabi menurut riwayat tidak kurang dari 3 kali beristighfar setelah dia mengucapkan salam, menyelesaikan sholatnya. Maka istighfar itu adalah bentuk evaluasi. Evaluasi diri, apa kekurangan, apa kelemahan kita, kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim sampai 3 kali. Bahkan Nabi SAW mengatakan, saya, kata Nabi, bahwa beristighfar itu memohon ampun kepada Allah mi'ata marrah, jadi 100 kali dalam 24 jam, dalam sehari semalam. Artinya apa? Bahwa senantiasa mengevaluasi diri, kekurangan-kekurangan, kehilafan, yang kita yakin tentu Nabi tidak punya kesalahan dan dosa. Tetapi ini adalah pembelajaran. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, memberi kemudian pembelajaran supaya kita kemudian banyak memohon ampun kepada Allah, bertobat, karena tidak ada manusia yang tidak punya salah kecuali para nabi yang maksum. Kita hamba-hamba Allah setiap saat memiliki kesalahan dan kehilafan, maka banyak kita beristighfar. Itu yang pertama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat bahwa ada kemudian evaluasinya di saat kemudian mau tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau tidur, dia kemudian merenung, dia kemudian mengevaluasi diri, dan bahkan dia mengucapkan doa-doa ketika ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur. Itu juga bahagian dari evaluasi diri, karena tidur itu apa namanya, akhul maut, adalah saudaranya mati, sehingga di situ kemudian diperlukan juga kita evaluasi diri, konsentrasi. Kita mohon kepada Allah, jangan-jangan dalam satu hari ini banyak kesalahan dan kehilafan kita lakukan kepada sesama manusia. Atau boleh jadi kemudian ada aturan-aturan Allah yang kita langgar, aturan-aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita bertaubat. Maka Imam Ali karramallahu wajhahu menurut riwayat bahwa ketika dia mau tidur, disitulah kemudian dia banyak berkonsentrasi mengevaluasi diri, memohon ampun sampai dia beristighfar, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il mu'minin wal mu'minat. Dia mohon ampun kepada Yang Maha Agung, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dirinya li, kemudian wa liwalidayya, dia memohonkan ampun juga kepada kedua orang tuanya, bahkan wa li jami'il mu'minin wal mu'minat, memohonkan ampun orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa kita doakan kaum muslimin dan muslimat itu? Itu adalah merupakan perintah, bahkan kewajiban. Itu sebabnya dalam khutbah Jumat dalam mazhab Syafi'i, orang kalau tidak membaca doa Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, dianggap khutbahnya itu batal. Artinya tidak sah, karena tidak ada doa kepada kaum muslimin dan muslimat. Boleh jadi ada kesalahan, kehilafan kita kepada sama kita muslim, yang tidak sempat lagi kemudian kita minta maaf, tidak bisa lagi kemudian kita bertemu, maka mudah-mudahan doa itu menjadi wasilah, menjadi perantara Allah memaafkan dosa kita di antara sama manusia. Jadi bukan kita mendoakan diri kita sendiri saja, keluarga kita, tapi kepada kaum muslimin dan muslimat. Dan jangan kemudian pernah kita khawatir bahwa ketika kita mendoakan orang itu saja kemudian mendapatkan kebaikan, akan diberikan kebaikan oleh Allah kepada orang yang berdoa sama kepada orang yang didoakan. Artinya berlipat ganda pahalanya ketika kita bersedekah berupa doa. Bahkan doa kepada orang lain itu diyakini adalah doa yang mustajabah. Jadi kalau ada orang kemudian mendoakan temannya yang temannya itu tidak pernah kemudian meminta untuk didoakan, lantas kita doakan, maka itu adalah salah satu doa yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita ikhlas orang itu tidak meminta kita doakan, maka kita mendoakan kepada sama kaum muslimin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ada Nabi mengevaluasi setiap hari Jumat. Maka hari Jumat itu ketika Nabi berkhutbah, dia mengevaluasi satu minggu. Apa kejadian, apa yang terjadi satu minggu itu dievaluasi Nabi. Itu evaluasi mingguan. Bahkan ada evaluasi bulanan, di bulan Ramadan, tahunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umatnya, seyogyanya seperti itu, selalu kita mengevaluasi diri untuk senantiasa memperbaiki diri kita ini. Karena kalau kemudian kita tidak pernah melihat kelemahan-kelemahan kita, maka sulit kemudian untuk kita menjadi yang lebih baik dalam kehidupan ini. Maka mudah-mudahan di tahun yang akan datang ini, betul-betul apa yang disampaikan Nabi bahwa mangkana yaumuhu khairu min amsi fahuwa rabi. Bahwa kita memang lebih meningkat, lebih baik dari di tahun 2000 ini, 2020 ini, ketimbang 2019 kemarin. Sehingga kita tentu menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berhasil. Karena kita tidak pernah tahu bahwa dalam perjalanan hidup kita ini, kita dibatasi umur kita oleh Allah dengan ajal, batas. Kalau sudah sampai itu, tentu tidak ada lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, kecuali hanya mengharapkan dari keturunan-keturunan kita berupa doa, infak dan sedekah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka wattaqullah, jadi persiapkanlah apa yang Anda persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi di ayat ini diulang-ulang oleh Allah, bertakwa. Bertakwa dalam artian bahwa al-khauf minal jalil. Selalu kita tanamkan dalam diri kita, yaitu sifat khauf. Khauf itu takut. Takut kalau-kalau amal kita ini tidak diterima oleh Allah. Takut kita kalau-kalau Allah itu benci sama kita. Takut kalau-kalau kita ini adalah salah seorang hambanya yang dimurkai dalam kehidupan ini. Sehingga kena ketakutan itulah kemudian kita senantiasa takarruf mendekatkan diri. Kemudian bertakwa kepada Allah yang dimaksud tentunya adalah al-amalu bil tanzil. Kita beramal itu jangan sampai kemudian menyalahi sunnah, menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Maka tuntunannya adalah Quran dan hadis, kemudian ditambah dengan ijma' dan qiyas. Kemudian al-isti'adadul yawmir rahil. Kita mempersiapkan hari esok ini betul-betul kita senantiasa mengingat yang namanya yaumir rahil, yaitu hari kematian. Artinya hari setelah kehidupan dunia ini. Senantiasa kita programkan, kita bersiap-siap. Karena ketika ajal itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada lagi kemudian waktu untuk kemudian kita menunda atau kemudian mempercepat yang namanya kematian. Kalau sudah sampai saatnya, maka tidak ada kemudian yang bisa menghalangi kehendak dan kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa al-isti'dadul yaumir rahil, kemudian ar-ridha minal qalil. Selalu kita bersyukur kepada Allah. Maka kita senantiasa syukuri, mudah-mudahan di tahun 2020 ini senantiasa Allah tambah. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa orang yang akan senantiasa ditambah nikmat kepadanya itu adalah orang yang senantiasa mensyukuri apa saja yang diberikan oleh Allah. Dan wajib hukumnya yang kita bersyukur, karena itulah kemudian yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkeluh kesah, tidak kemudian menyalahkan siapa saja, apalagi menyalahkan Allah, tetapi kita yakin apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Maka ketika kita kemudian mensyukurinya, insyaallah akan senantiasa ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu, mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Cahaya pagi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

0: Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis Riwayat Tabrani.
1: Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.